90.8 FM Pro 2, Ririn dari teman terbaik kamu. Yes, kita masih barengan lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi yang rasanya kayak sudah siang ya teman Pro 2. Karena memang ya seperti biasa, sinar mentari kota Kendari menyindir kamu di pagi hari ini dengan begitu hebat. Biar kamu makin semangat lah ya teman berdua untuk memulai Senin kamu. Yang sudah di perjalanan semangat, yang lagi berkendara hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jangan lupa teman berdua. Morning, mulai mie dulu dengan minum air putih ya teman berdua, biar terhidrasi dengan baik kamu di perjalanan pagi hari ini, yang sambil narik penumpang juga. Semangat pokoknya semuanya, semangat ya, jangan sampai kendor semangatnya. Sambil terus dengarkan playlist kita yang siap temani kamu di perjalanan pagi hari ini, dengarkan di 90.8 FM. Kamu juga bisa main ke RRI Digital atau streaming di www.rri.co.id.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Isa pagi hari ini di Spada ya. Dan kita jelang pukul 8.30 teman Pro 2 ya. Nanti kita akan mengobrol tentang something yang mungkin juga banyak atau lagi sering kamu rasakan, yaitu overthinking. Yang mana sih sebenarnya ya, hal-hal yang bisa disebut overthinking ya. Mungkin kamu sering berpikir tapi tidak semuanya overthinking. Begitukah teman Pro 2? Kita cari tahu deh ya nanti jawabannya teman Pro 2 di obrolan Spada pagi hari ini bersama dengan psikolog klinis kita teman berdua ya. Di pagi ini kita mau buka pokoknya psikolog klinis karena nanti kamu juga bisa join, bisa bertanya juga via WhatsApp di 0821 8830908, atau nanti main ke live TikTok kita teman berdua ya. Pagi ini kita akan ngobrol dengan judul anak muda bebas overthinking. Wih, biasanya dilarang. Kalau kali ini katanya bebas overthinking. Kita barengan juga sama psikolog kanal kita teman berdua, nanti bareng sama Ibu Yuliana MSI MPSI psikolog ya, sekretaris dari Himsi Sultra. So, pastikan kamu untuk stay tune dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application di RRI Digital ya. Kamu juga bisa nanti nonton di TikTok kita, TikTok RRI Kendari.

0: Masih di 98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Yes, kita masih barengan lagi ya, masih dengan Isa yang temani ruang dengar kamu di pagi hari ini sesuai janji Isa sebelumnya ya. Pagi ini kita mau buka klinis psikologi untuk kamu teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Kita akan mengobrol something yang rasanya sangat dekat biasanya apalagi dengan anak muda ya. Kali ini kita dengan anak muda bebas overthinking ya, barengan sama Ibu Yuliana MSI MPSI psikolog sekretaris dari HIMSI Sultra. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Mbak Isa.
0: Pagi. Gimana kabar pagi ini? Atau lebih akrab kita sapa Bu Lili kali ya Bu ya.
1: Panggilnya yes. Bu Lili aja. Kabarnya hari ini baik. Alhamdulillah sehat dan luar biasa.
0: Wih, luar biasa ya. Pagi ini di tengah kesibukan hari Senin ya.
1: Betul.
0: Kali ini sempatkan hadir juga

0: Ini untuk di Pro 2 Kendari. Kita sambil live TikTok juga, by the way, Ibu. Jadi nanti untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya tentang topik kita pagi hari ini, tentang overthinking, kamu boleh main ke media sosial kita, ke TikTok RR Kendari. Atau teman Pro 2 juga bisa nanti ke DM Instagram Pro 2 Kendari, DM Instagram RR Kendari, atau main ke WhatsApp kita di 082188309908 ya. Nah, kita langsung ke topiknya deh kalau gitu ya, Ibu. Bu Lili, anak muda bebas overthinking. Tapi kalau yang paling dekat kita ke overthinkingnya dulu mungkin ya. Sebenarnya apa sih kalau overthinking dari dunia psikolog, Bu?
1: Ya, baik. Dalam psikologi, overthinking itu secara harfiah aja dulu ya.
0: Yeah.
1: Overthinking itu kan, thinking itu kan berpikir. Over itu berlebih. Jadi, overthinking itu adalah berpikir secara berlebih tentang segala sesuatu.
0: Okay. Jadi kalau kita kayak memikirkan satu hal dengan berlebihan ya gitu ya. Itu mungkin yang sampai mengganggu, bisa sampai mengganggu aktivitas juga kah?
1: Betul.
0: Uh-huh.
1: Iya, jadi yang berlebihan dan yang mengganggu aktivitas dan produktivitas. Sehingga fungsi-fungsinya baik secara personal, pribadi, maupun sosial itu jadi terhambat.
0: Oke, ya. Ini bahkan bisa sampai mengganggu juga ya untuk apa namanya aktivitas kita sehari-hari apalagi.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kenapa ya, Ibu? Kalau kalau kita bicara overthinking biasanya kayak ke anak muda. Apakah memang kalau anak muda sekarang tuh kayak zaman-zamannya merasa overthinking atau gimana sebenarnya?
1: Iya, betul, Mbak. Jadi kalau dalam jadi di psikologi itu ada tahap-tahap perkembangan ya. Nah, untuk anak muda ini mereka berada di fase yang istilahnya itu quarter life crisis.
0: Quarter life crisis.
1: Nah, itu di mana fase yang penuh ketidakpastian.
0: Iya lagi.
1: Sehingga yaitu membuat otak kita berpikir menjadi keras, lebih keras kerjanya. Untuk memikirkan ketidakpastian ini.
0: Iya lagi. Apalagi apa ya di semua bidang rasanya ya. Mau ekonomi, mau dengan persoalan-persoalan lain, Ibu ya.
1: Tuntutan-tuntutan ya.
0: Iya lagi. Gitu. Tapi kalau dari Ibu sendiri sebagai seorang psikolog, kalau banyak ketemu apa namanya pasien mungkin kita sebutnya ya. Oke. Biasanya datang dengan keluhan overthinking kebanyakan tentang apa sih biasanya?
1: Kalau pasien-pasien ini untuk anak muda ya. Nah, kalau mereka misalnya masih mahasiswa dan sudah berada di tingkat akhir, yang membuat mereka overthinking adalah setelah lulus ini mereka ngapain? Diperhadapkan dengan beberapa pilihan gitu ya, Mbak ya. Apakah mereka akan lanjut kuliah lagi? Apakah harus mencari pekerjaan? Atau bahkan mungkin diperhadapkan menikah, gitu.
0: Keras kehidupan ya.
1: Nah, itu yang biasa dan saya temui ya di lapangan.
0: Ya, bahkan apa ya pilihan hidup gitu ya arahnya ya.
1: Betul.
0: Mau dari segi ekonomi, dunia, apalagi dari hubungan antar manusia itu ternyata semuanya bisa bikin overthinking yang parah ya. Kalau di sebuah kasus yang paling berat rasanya biasanya sampai berdampak ke apa sih kalau kita terlalu overthinking?
1: Nah, jadi overthinking sendiri ini belum sampai kepada masalah psikologis atau gangguan ya, tapi dia bisa jadi penyebab. Kalau seseorang mengalami overthinking, dia itu berada di kalau istilah psikologinya itu ruminasi. Dia berpikir berputar-putar pada hal yang sama, di problem yang sama, dan lupa memikirkan solusinya.
0: Gitu.
1: Nah, akhirnya dia terjebak. Istilahnya lagi itu ada namanya analis paralysis. Dia terjebak menganalisa terus hal yang sama sampai lupa untuk melakukan tindakan.
0: Gitu ya.
1: Jadi arah-arahnya ini kalau dia berpikir tentang masa depan, yang bisa timbul adalah menjadi kecemasan. Sedangkan kalau dia mengarahnya ke belakang, atau penuh menyesal, penyesalan, nah itu bisa menimbulkan menjadi masalah atau gangguan pada depresi.
0: Oke, ini justru suka jadi pemicu untuk masalah-masalah lain menurut ibu ya, yang bisa jadi kayak landasan untuk itu tadi, ada kecemasan dan sebagainya yang mengarah ke masalah psikologi, ibu. Serem itu ternyata teman berdua ya. Kayak sesimpel mungkin tadinya kita hanya berpikir ini overthinking, jadi bahan candaan atau mungkin jadi istilah yang hanya populer di zaman sekarang. Yang sebenarnya sudah dari dulu orang tuh sering overthinking, mungkin baru sekarang mungkin ya dilabeli dengan nama overthinking, Bu.
1: Istilahnya sudah semakin keren ya.
0: Yes.
1: Anak-anak sedikit overthinking.
0: Betul.
1: OPT gitu.
0: Nah kali ini, Bu, sedikit-sedikit overthinking. Apakah semua yang kita pikirkan secara mungkin dengan waktu yang sering itu bisa disebut overthinking?
1: Bisa iya, bisa tidak ya. Mm-hmm. Kalau menjadi overthinking itu kalau sering dan dia hanya berputar-putar di masalah yang sama, topik yang sama, dan dilakukan secara konsisten, secara terus-terus bisa. Tetapi kalau sebenarnya dia berpikir selain memikirkan masalah dan juga, tapi dia juga memikirkan bagaimana jalan keluarnya, ya itu bukan disebut overthinking.
0: Jadi balik lagi ke apa namanya setelahnya ya. Kalau misalnya ada kita sambil memikirkan solusi ya, belum termasuk overthinking berarti ya, Bu ya. Yes, teman berdua. Untuk kami yang punya pertanyaan ya, yang lagi di TikTok, kita sambil sapa juga, Bu, yang lagi join di TikTok ya, Bu Lili. Ada Hilal, ada dengan username siapa nih, ada Raski tadi, ada Pito, ada Fariza, ada Miu. Pokoknya untuk kamu semua yang lagi gabung di TikTok, teman berdua, kamu bisa sambil kasih pertanyaan juga ya ke kita di pagi hari ini, nanti dijawab sama Ibu Lili. Kita sambil jeda dengan satu lagu dulu ya. Kita akan ngobrol lagi pokoknya untuk kamu, teman berdua, stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Overthinking teman berdua, masih jadi bahan obrolan kita di pagi hari ini ya. Mungkin ada dari kamu juga yang Seninnya sudah diawali dengan overthinking. Kita langsung deh ya, kita buka klinis gratis lagi. Di pagi hari ini masih barengan sama Ibu Lili ya. Nah, Bu Lili biasanya ya, ini berangkat dari pengalaman pribadi dan mungkin banyak juga teman-teman ya. Overthinking itu kan biasanya ada pemicunya. Salah satu yang paling sering kalau di zaman sekarang adalah media sosial. Kayak lihat postingan orang, lihat story dan lihat berita huru-hara ini itu, bawanya kita jadi overthinking ya. Tapi seberapa besar sih Bu kalau di zaman sekarang sebenarnya pengaruhnya media sosial ke overthinking, apalagi ke sampai dibawa-bawa ke kehidupan sehari-hari Bu? Gimana tuh jadinya?
3: Gitu, jadi memang pengaruh media sosial ini cukup besar ya terhadap overthinking. Kenapa? Karena otak kita ini juga bekerja selain menganalisa, dia juga ada namanya comparison. Kita sering membandingkan. Ketika kita melihat terpapar dengan media sosial yang kok kayaknya wah semua ya, enak ya,
2: ibunya
3: bisa jalan-jalan, makan enak, terus tampil penampilannya up to date, kayak gitu ya. Terus kita kemudian melihat ke dalam diri kita, terus kita gimana? Kita yang mungkin hari-hari juga kegiatannya cuma gitu-gitu aja, rutinitasnya membosankan, barang-barangnya juga nggak ada yang bisa dibanggakan. Akhirnya kita jadi berpikir terus ya, pikir keras untuk gimana sih caranya supaya bisa seperti itu
2: gitu.
3: Tanpa memilah, tanpa memilah ini penting gak sih buat kita, kayak gitu kan. Ini sejalan gak sih dengan tujuan kita, nah itu kita penting untuk memiliki tujuan Mbak. Ketika kita punya tujuan, misalnya lihat medsos deh, tujuannya kita itu apa sih, kayak gitu kan. Karena sekarang zaman yang teknologi ini sudah sangat memudahkan kita untuk mendapatkan informasi apa aja. Nah, ketika kita mencari informasi yang sejalan dengan tujuan, itu algoritmanya akan muncul. Tapi kalau kita hanya melihat-melihat yang terpapar media sosial dengan gaya hidup, yang flexing, yang atau dan sebagainya, itu hanya justru meresahkan, dan membuat kita lupa dengan tujuan, kayak gitu.
2: Tadinya mau cari info mungkin
3: kayak gitu Mbak.
2: Lihat postingan apa, lihat tren-tren terbaru, akhirnya malah itu yang dicari jadinya ya.
3: Jangan mudah terpengaruh, terbawa, tapi kita harus bisa memilah informasi-informasi apa yang memang kita butuhkan, penting dan sejalan dengan tujuan kita.
2: Itu berarti jadi salah satu cara untuk kita terhindar dari yang namanya overthinking tadi ya. Jadi kalau buka medsos teman berdua jangan mudah ke distract tadinya. Tadinya mau cari info terbaru mungkin, info-info apa ya, Sulawesi Tenggara atau apa ya, kamu malah terjerumus atau malah ke distract dengan hal-hal yang terjebak malah ya, hal-hal yang kita tidak cari, tren terbaru dan sebagainya. Ini berarti berkaitan juga dong Bu Lili ya, dengan yang namanya di zaman sekarang tuh FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan zaman. Itu relate juga kah ke overthinking?
3: Betul, jadi mulai paparan media sosial, FOMO, kemudian apalagi sih yang anak-anak sekarang ini, nah itu rasa ketakutan untuk ketinggalan dengan hal-hal yang update itu juga dapat menyebabkan overthinking ya Pak ya. Dan salah satu triknya untuk tidak terjebak dalam FOMO atau
2: overthinking,
3: kita perlu untuk yang kebalikannya, apa sih, JOMO ya,
2: JOMO
3: of missing out. Bagaimana kita bisa menikmati hal-hal yang momen-momen yang sekarang kita lakukan. Karena kalau kita FOMO, kita fear of missing out, kita akan melihat terlalu jauh ke depan. Kita jadi, kita gimana ya nantinya, kok dia enak hidupnya, terus saya masih tidak jelas seperti ini, kayak gitu, belum dapat, belum selesai sekolah, belum dapat pekerjaan, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang justru bisa menimbulkan overthinking dan arahnya bisa menyebabkan kecemasan.
2: Oke, ya, jadi jangan minta takut untuk ketinggalan mungkin ya, karena ya kita juga bisa mungkin punya dengan gaya yang berbeda sesuai dengan apa yang kita miliki, Bu ya.
3: Dan membuat kita tidak lupa untuk menikmati momen-momen saat
2: ini. Nah, itu dia teman berdua, menikmati momen ya.
3: Dan supaya mensyukuri.
2: Itu sih gongnya sebenarnya. Kayaknya kita harus banyak mensyukuri apa yang kita punya ya. Berhenti ya, meskipun ya manusiawi, mungkin ada otak kita kayak tiba-tiba comparison, membandingkan dengan apa yang kita lihat, Bu ya. Tapi kan kita punya otak untuk berpikir mungkin ya, punya akal sehat.
3: Kita punya kelebihan juga.
2: Yes.
3: Kita punya target, punya tujuan. Dan kenapa kita enggak fokus ke situ?
2: Betul. Oke deh. Kita sambil sapa juga nih teman berdua yang lagi di TikTok. Halo, ada Hilal, ada Yani, ada Yusni tadi ya. Kalau kalian punya pertanyaan tentang topik kita di pagi hari ini, masih open ya, ditanyakan sampai jam 9 nanti. Kita masih ngobrol barengan sama Ibu Lili ya. Nah, ini sekarang kita cari jalan keluar deh ya dari yang namanya overthinking. Kalau misalnya nih Bu, lagi biasanya menjelang tidur tuh banyak yang overthinking, kayak otak kita tiba-tiba buat dramanya sendiri dengan apa yang kita sudah lihat seharian mungkin ya. Gimana sih biar terhindar dari overthinking sebelum tidur yang bisa sangat mengganggu itu, Bu?
3: Oke, ini mungkin salah satu tips dari saya. Agar tidak terjebak dengan overthinking. Pertama, yang penting kita punya tujuan. Yang kedua, kita menyadari apa yang dipikirkan, atau istilah kerennya saat ini metakognisi, gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita mampu untuk menyadari apa yang kita pikirkan atau memikirkan apa yang kita pikirkan, kita bisa memilah, memilah apa yang perlu untuk kita pikirkan, mana yang sejalan dengan tujuan, kan gitu. Dan yang setelah kita bisa memilah, kita bisa membuat rencana, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang paling penting adalah kita taking action. Itu sih supaya kenapa, agar kita dapat memutus pikiran yang berputar-putar itu. Dapat menguraikan kecemasannya, dapat menemukan kepastian dari ketidakpastian, hasil nyatanya dari tindakan yang kita lakukan.
2: Jadi jangan lupa taking action gitu ya. Kalau sudah semalaman mungkin dipikirkan ya kayak kebablasan ya. Besok-besok dibantu dengan cari solusi, Bu ya, langsung taking action tadi. Terus balik lagi, punya tujuan, kita juga bisa memilah ya yang mana yang mau kita
3: pikirkan
2: gitu. Terus nanti jangan lupa taking action teman berdua. Tapi kalau kita spesifik nih Bu, ke anak muda dengan gaya hidup yang ada di zaman sekarang, biasanya kalau cuma dengan apa ya, kita memberi saran misalnya, lebih sulit kalau mengubah dari kebiasaan yang ada di zaman sekarang nih di anak muda. Apa sih sebenarnya yang paling dekat dengan mereka yang bisa memutus tuh yang namanya overthinking? Kalau dari POV-nya Bu Lili nih.
3: Kalau dari POV saya sih, untuk anak muda sekarang yang memang mereka orientasinya lebih senang dengan kehidupan sosial ya, kepergaulan ya. Mungkin pilihlah circle yang saling mendukung. Yang sefrekuensi, kayak gitu. Dan juga yang memberi impact yang baik terhadap diri kita dan juga tujuan hidup kita.
2: Gitu. Wih, pilih circle sepenting itu juga Bu ya. Karena dari lingkungan pertemanan mungkin bisa
3: jadi support system.
2: Support system ya. Kalau kita dapatnya yang kurang baik misalnya, justru bukan support system jadinya ya.
3: Dan anak-anak muda sekarang itu kayaknya lebih mudah menerima masukan kalau yang masuk itu yang ngomong itu teman-temannya.
2: Iya beda. Lagi.
3: Beda kalau misalnya orang lagi. Tua gitu ya, iya. Rasanya pengen marah, aja ngapain sih ikut campur.
2: Iya,
3: ya,
2: iya. Gitu, kan? Relate lagi nih. Iya. Kalau lagi apa namanya, kalau sama teman ibaratnya kayak oh iya ya, tapi kalau sama orang tua bawaannya kayak duh kenapa dinasihati terus gitu ya. Oke, okay, makanya
3: pilihlah yang frekuensi.
2: Alright, teman berdua ya. Tuh, jadi tips-tips untuk kamu yang sering overthinking, kayaknya salah satunya kamu coba deh cross-check dulu mungkin ya, Bu ya. Dari media sosial, kalau kamu cek media sosial baik-baik saja mungkin ke lebih dekat ke lingkungan pertemanan tadi ya, ke circle kamu, teman berdua. Apakah yang sudah support system atau belum gitu ya. Oke okay deh kalau gitu, Bu. Kita hampir di penghujung nih untuk obrolan kita di sepeda pagi hari ini. Adakah nih segelintir pesan-pesan mungkin untuk teman berdua yang lagi dengarkan dimanapun? Apa nih yang mau Bu Lili sampaikan untuk teman-teman berdua?
3: Oke, baik. Mungkin yang bisa saya sharing ke teman-teman Pro 2, ke anak-anak muda yang merasa dirinya atau hidupnya sekarang masih penuh tidak ketidakpastian sehingga membuat jadi overthinking. Satu hal yang perlu disadari bahwa hidup ini kita enggak sedang lagi balapan. Kita enggak sedang lagi lomba lari gitu kan. Percaya dan yakin bahwa kita semua itu memiliki garis finish dan timeline yang berbeda.
2: Yes.
3: Ya, itu. Jadi yang penting sekarang adalah langkah-langkah kecil apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai garis finish tersebut.
2: Betul. Yeay, teman berdua ya. Jadi jangan takut, hidup bukan balapan ya. Kita punya timeline yang berbeda mungkin ya, garis finishnya mungkin kita tidak capai bersamaan, tapi balik lagi kalau kamu taking action, semua pasti mungkin ya untuk sampai ke garis finishnya masing-masing. Betul. Kita sebenarnya udah mau closing nih, Bu, tapi ada satu pertanyaan yang nyempil di TikTok, boleh okay, ya?
3: Boleh.
2: Ini dari Kak Hidayat Laude. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Ibu juga katanya ya,
3: halo,
2: Bu Lili. Nah, pertanyaannya adalah kalau burnout wajar enggak sih? Biasa capek dengan rutinitas memicu overthinking juga?
3: Wajar. Wajar. Burnout itu ada sisi negatif dan sisi positifnya. Ya, sisi negatifnya itu bisa menyebabkan overthinking. Tetapi kalau saya melihat burnout juga itu bisa sisi positifnya bisa menimbulkan atau memicu menstimulasi untuk kita lebih menjadi kreatif. Ketika kita merasa burnout atau lelah secara emosional dan kita menyikapi dengan cara yang positif, tentu akan menimbulkan untuk apa sih untuk saya mengatasi hal tersebut, saya perlu apa, melakukan apa, gitu kan. Kalau misalnya burnout itu dari tempat kerja, mungkin suasana kerjanya yang perlu kita rubah, kita lebih kreatif. Yang paling kecil deh, misalnya di mejanya kita aja, gitu kan. Kita rubah layoutnya, kita membuatnya supaya menjadi suasana yang baru.
2: Bener.
3: Gitu. Nah itu bisa mengurangi burnoutnya.
2: Oke. Okay. Berarti wajar aja ya.
3: Wajar.
2: Manusia tuh ya, jangan takut pokoknya ya. Kak Hidayat Laude semoga menjawab pertanyaannya. Jadi balik lagi dengan overthinking kamu, dengan burnout itu semoga jadi bikin kamu justru makin kreatif ya untuk cari solusi dari masalah burnout itu sendiri. Yay. Well, terima kasih Ibu Lili sudah mampir, sudah sharing ke kita pagi hari ini ya.
3: Terima kasih juga, semoga bermanfaat ya.
2: Amin. Ya, untuk teman berdua yang dengarkan obrolan kita bersama Bu Lili pagi hari ini, informasinya jangan hanya ke kamu, tapi jangan lupa share juga ke circle kamu, biar kamu bisa bangun juga tuh ya, circle kamu jadi circle yang positif, yang saling mendukung, saling bagi informasi yang positif, dan semoga overthinking kamu ada jalan keluarnya, teman berdua ya. Jangan lupa taking action, dan balik lagi tadi pesan dari Bu Lili, kita semua bisa capai garis finish dengan timeline yang berbeda, tapi jangan takut berharap kalau bakal sampai kok ke sana ya.
3: Betul.
2: Jangan balapan ya.
3: Kamu selalu khawatir, bukan cepet-cepetan kok.
2: Ya, jangan cepet-cepetan pokoknya ya semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Lili sudah mampir di obrolan pagi hari ini.
3: Raisa.
2: Terima kasih juga teman-teman berdua yang stay di TikTok kita pagi hari ini, jadi pengunjung kita untuk obrolan di pada pagi hari ini. Dan kita masih station di Spada. Selamat pagi teman berdua. Thank you.
3: Terima kasih.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Masih di 90.8 FM, produser Kendari, teman terbaik kamu. Yes, teman produa. Ya, sama si setia ya menemani ruang dengar kamu setelah pagi-pagi bicara soal overthinking ya, teman produa. Semoga jadi awal pagi yang baik lah ya untuk kamu memulai hari masih dengan berbagai kecemasan-kecemasan kamu mungkin, teman produa. Tapi balik lagi ingat ya, kalau kamu tidak sedang balapan dengan siapapun, tetap lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, teman berdua, di perjalanan pada pagi hari ini. Bisa temani kamu sampai jam 10 nanti masih dengan playlist yang siap hadir ke ruang dengar kamu di perjalanan sepada. Selamat pagi teman berdua, kita sambil ditemani dengan cuaca yang cerah juga di pagi hari ini. Semoga bikin kamu jadi makin semangat juga ya teman berdua untuk lakukan aktivitas kamu. Dan always listening to Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Di pada pagi hari ini kita sambil update juga informasi untuk kamu. Ini teman berdua, kali ini kita ke perfilman Indonesia. Wih, yang datang dengan kabar yang membanggakan rasanya teman berdua ya. Sekandang kan kalau Isa merasa kayak Isa nih yang lagi main filmnya weh. Jadi teman berdua, ada 4 film Indonesia yang terpilih untuk berkompetisi di Busan International Film Festival yang berlangsung pada 6 sampai 15 Oktober 2026 nanti. Jadi di 2 film ini ada yang masuk kompetisi utama, yaitu film Ibuku karya Edi Cahyono dan juga The Sea Speaks His Name atau Laut Bercerita ya, karya Yosef Angginoan. Sementara itu, Four Seasons in Java atau 4 Musim Pertiwi karya Camila Andini tampil di program A Window on Asian Cinema. Sedangkan film pendek Alpa karya Diwangkara, maksudnya teman berdua ya, Diwangkara Seta, bersaing di Wide Angle Asian Short Film Competition. Keempat film tersebut teman berdua bahwa kayak beragam cerita dan juga isu ya, mulai dari buruh migran, terus juga kebebasan berekspresi, persoalan keluarga, sampai tentang perlawanan terhadap sistem. Selain itu, 2 film produksi bersama Perusahaan Film Indonesia ya, Nine Temples to Heaven dan Hearing juga diputar dalam program A Window of an Asian Cinema, yang dengan kehadiran karya-karya tersebut teman berdua itu kayak jadi bagian dari kiprah sinias Indonesia ya di salah satu film festival internasional bergengsi di Asia. Keren ya teman berdua, ini kayaknya jadi film-film keren Indonesia yang akan tampil nanti di BIFF atau Busan International Film Festival 2026. Dan kita doakan lagi semoga kabar membanggakan mesti terus datang nih dari sinias-sinias Indonesia.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Teman berdua ya, teman terbaik kamu. Semoga dekat-dekat pukul 10. Yeay. Ini gak jadi kabar gembira ya. Karena Isa harus segera sayang dari ruang dengar kamu, teman berdua. Mau istirahat dulu nih, menikmati hari Senin. Nanti kamu barengan sama Vivi dan juga Dimas di perjalanan santai siang. Hai.
1: Hai, oke deh ya. Vivi cepat-cepat aja nih teman berdua takutnya.
0: Buruan.
1: Suaranya Isa hilang nanti.
0: Iya lagi.
1: Oke deh, Vivi udah siap temani teman berdua di perjalanan santai siang. So, buat Isa, get well very soon.
0: Thank
1: ya.
0: Thank you, oh my god ya. Ini udah hampir berada di titik habis suara. Nanti barengan sama Vivi dan Dimas ya teman berdua di perjalanan santai siang. Isa pamit dari ruang dengar kamu. Thank you and stay tune di Perdua FM. Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro2. Teman Pro2, inilah info Pro2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meraih dua penghargaan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sulawesi yang digelar di Kota Makassar. Pemprov Sultra menempati peringkat kedua pada dua kategori, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Atas capaian ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh dana apresiasi dengan total 3 miliar rupiah. Penghargaan ini diserahkan dalam kegiatan yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Shaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta para gubernur se-Sulawesi. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangaruka menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi. Menurutnya, penghargaan ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kontingen Sulawesi Tenggara berhasil meraih juara umum 3 pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke 18 2026 yang berlangsung di Universitas Jember, Jawa Timur. Kontingen Sulawesi Tenggara membawa pulang 6 penghargaan termasuk 2 medali emas yang disumbangkan mahasiswa Universitas Halu Oleo. Ajang Peksi Minas ke-18 ini berlangsung pada tanggal 8 hingga 10 September 2026 lalu dan diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kontingen Sulawesi Tenggara yang mayoritas diperkuat mahasiswa Universitas Halu Oleo berhasil mengoleksi 2 medali emas, 3 medali perak, dan 1 juara harapan 2. 2 medali emas ini diraih melalui cabang seni tarik suara masing-masing pada kategori menyanyi pop putri dan menyanyi dangdut putra. Sementara 3 medali perak dan 1 juara harapan 2 diperoleh dari cabang seni sastra, diantaranya penulisan puisi dan penulisan cerpen. Kontingen Sultra sebelumnya mengikuti kompetisi pada 13 tangkai lomba. Para mahasiswa harus bersaing dengan peserta dari berbagai perguruan tinggi yang turut ambil bagian dalam ajang seni mahasiswa tingkat nasional ini. Rektor Universitas Halu Oleo memberikan apresiasi atas capaian mahasiswa yang tergabung dalam kontingen Sulawesi Tenggara. Menurutnya, prestasi ini menunjukkan mahasiswa Universitas Halu Oleo tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan meraih prestasi melalui bidang non-akademik. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI resmi berakhir pada 19 September 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai 17 hingga 19 September 2026 dipusatkan di halaman kantor RRI Kendari. RRI Fest 2026 menghadirkan beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat, komunitas, pelaku UMKM serta berbagai mitra dan instansi pelayanan publik. Kegiatan ini menjadi ruang interaksi antara RRI dengan masyarakat sekaligus menghadirkan hiburan dan layanan yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Sejumlah agenda yang mewarnai RRI Fest 2026 diantaranya bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan pembuatan paspor, pelayanan SIM keliling, pemeriksaan kesehatan gratis, fashion show anak, lomba mewarnai, fun bike, komunitas sepatu roda hingga Bintang Radio Indonesia 2026. Demikian info Pro2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro2, kita masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan Hitlist.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan santai siang kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti bareng Dimas juga ya. Kali ini Vivi dulu nih yang mengawali santai siang teman Pro 2. Anyway, kita berada di hit list. Seperti biasa kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu teman Pro 2 bisa via WhatsApp Pro 2 Kendari di 082188309 08, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ee. Baru mulai nih teman Pro 2 santai siang, udah ada yang langsung di baris pertama untuk request lagunya ya. Ada Noxe. Hai Noxe, bener gak nih cara bacanya? Noxe, Noxi, atau gimana nih? Buat teman Pro 2, ini ada Noxe ya. Selamat pagi. Wah iya sih, pagi menjelang siang ini. Pagi, happy Monday, yes. Monday jangan kita jadikan monster day, Monday it's money day. Wow, request lagu sumpah mati katanya, by Selena Grace dong. Makasih banyak kakak, sama-sama kakak. Oke deh, nanti kita langsung puterin ya. Wah, mengawali dengan lagu galau nih teman Pro 2 ya. Atau lagu apa sih ini, lagu happy kah? Buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh juga via WhatsApp, via chatting, ataupun juga voice note ya di WhatsApp Pro 2. Buat Noxe yang lagi dengerin, ini lagu untuk kamu yang kamu lagi request sih sebenarnya. Kalau mau request lagi boleh ya Noxe, tapi jangan lagu yang sama. Buat teman Pro 2 juga seperti itu pun polanya. Kita bersama di hit list anyway hingga pukul 12 siang. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. So ini dia Selena Grace, sumpah mati.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Ha ha ha.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Adakah di sini para VIP? VIP-nya Big Bang, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang kemarin khawatir ya karena belum kebagian tiket konsernya Big Bang di Jakarta. Nah, ada kabar baik, teman Pro 2. Jadi Big Bang resmi menambah satu hari pertunjukan untuk konser mereka di Jakarta. Jadi selain tampil pada 16 Januari 2027 nanti, Big Bang tuh juga bakal menggelar konser tambahan di hari Minggunya 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium. Nah, penambahan jadwal ini dilakukan setelah tiket untuk pertunjukan pertama pada 16 Januari itu ludes terjual, sold out semuanya nih teman Pro 2. Antusiasme VIP, sebutan untuk para penggemar Big Bang ini ternyata cukup besar sampai akhirnya promotornya nih teman Pro 2 menyiapkan satu hari tambahan. Jadi buat kamu yang mengincar tiket pertunjukan kedua, penjualannya dimulai hari ini ya teman Pro 2. Hari Senin ini. Yes, di tanggal 21 September kalau jamnya 1 jam lagi. Kurang lebih setengah jam lagi deh. Tempat Pro 2 di jam 11 siang, buruan deh ya, kayaknya ngantri online-nya panjang nih teman Pro 2. Melalui sesi VIP membership presale, setelah itu ada juga presale by BCA itu sendiri di tanggal 22 nanti, besok ya teman Pro 2. Lanjut lagi ada lagi Indosat presale di 23 September dan general on sale pada 24 September. Ada 4 hari waktu kamu untuk worth tiket teman Pro 2. Jadi VIP yang kemarin belum berhasil war tiket, kesempatan keduanya sudah dibuka. Tinggal siapin koneksi internet, akun, dan tentunya apa? Mental kamu teman Pro 2 menghadapi antrian digital. Big Bang sendiri akan membawa tour dunia bertajuk 2026-2027 World Tour XX Cosmos ke Jakarta. Jadi buat kamu yang dari sekarang sudah membayangkan nyanyi bareng G-Dragon, Taeyang, Taesung, catat tanggalnya baik-baik ya teman Pro 2. T.O.P ikut gak nih nanti? Info ini ya teman Pro 2 kalau ikut. Vivi ini belum dapat infonya siapa aja. 3 orang aja kayaknya ya teman Pro 2. Oke deh buat teman-teman Pro 2, kalau kamu ingin dengerin lagu Big Bang gak perlu antri panjang kok. Vivi langsung mau putarin nih lagi dari Big Bang, Big.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawaban

Ya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

teman pro 2, teman terbaik kamu. Kamu bisa gabung dengan Vivi dan request lagu favorit kamu ya, teman pro 2 di siang hari ini. Kita bersama di Hitlist hingga pukul 12 siang, jadi pastiin kamu gabung. Kamu bisa request via WhatsApp pro 2 Kendari di 0821-8830-908 atau juga bisa via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ Teman pro 2 yang mau request langsung request aja ya, boleh. Nah ini ada teman pro 2 yang gabung, izin dulu nih, izin bisa request, bisa banget nih ya. Buat siapa nih, dari mana nih? Oh dari Lara. Lara boleh banget, kamu bisa langsung chat aja ya, apa nih lagu yang mau diputarin di siang hari ini. Oke, buat kamu yang baru gabung, ini dengan Vivi yang lagi temani kamu ya di siang hari ini. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request boleh ya. Jadi kita bersama di Hitlist siang hari ini hingga pukul 12 siang. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagu yang baru aja hadir teman Pro 2 di ruang dengar kamu, lagu dari Madison Beer, Bittersweet. Anyway, ini requestan dari Lara ya. Lara, kamu udah dengerin kan? Kamu gak kelewatan kan lagunya? Kita udah puterin nih, kalau mau request lagi boleh. Yuk request lagi yuk teman Pro 2. Salam kenal juga nih buat Noxy ya, di siang hari ini yang request pertama kali. Nah buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, kita masih bersama di hitlist ya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Apa sih lagu yang akhir-akhir ini kamu dengerin teman Pro 2? Atau mungkin kalau bisa dijadikan film di bulan September ini, soundtrack lagu yang cocok untuk film kamu apa nih teman Pro 2? Boleh gabung dan request lagu favorit kamu teman Pro 2, bisa via DM ataupun juga WhatsApp Pro 2 Kendari. Teman Pro 2 yang udah request tadi boleh gabung lagi dan request lagi ya. So pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Kamu masih bareng Vivi, tentunya temani kamu di Santai Siang. Kita masih di Hitlist Teman Pro 2, masih seru-seruan bareng. Anyway, Teman Pro 2 ada yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan MV-nya Nona belum? Vivi sih tidak sabar ya, Teman Pro 2. As we know, Nona ini menjadi salah satu girl group asal Indonesia. Tapi dia tuh debutnya di bawah agensi ActiveX Rising, yang mana home base-nya ini di Amerika, Teman Pro 2. Kali ini ada kabar yang patut dinantiin ya. Bukan patut aja, tapi memang sedang dinanti-nantikan nih bagi semua penggemar Nona. Jadi nih, Teman Pro 2, baru-baru ini Nona resmi merilis album penuh perdana mereka yang diberi judul Island Girl. Album ini tuh berisi 15 lagu yang membawa cerita tentang persahabatan, romansa, feminitas, sampai perjalanan menuju kedewasaan. Yang menariknya lagi, Nona memperkenalkan warna musik mereka sebagai Island Pop. Jadi pop dan R&B dipadukan dengan sentuhan dangdut, New Jack Swing, synth funk, sampai nuansa tropis. Wow. Tapi bukan hanya genrenya yang menarik ya. Identitas Indonesia juga terasa cukup kuat di album ini. Misalnya ada bunyi ceng ceng ceng dalam lagu Work ya. Bisalah gitu ya lah, Teman Pro 2, dengarlah lagu Work nanti. Kemudian sentuhan gamelan di Rollerblade, bahkan suara klakson minibus atau angkot ikut dimasukkan ke lagu Honk. Jadi bisa dibilang Nona ini memang mencoba membawa berbagai elemen yang dekat dengan keseharian dan budaya Indonesia ke dalam warna pop yang modern. Dan album Island Girl ini menjadi langkah perdana mereka nih untuk memperkenalkan dunia musik Nona secara lebih utuh. Nah, daripada cuma Vivi infoin aja, Teman Pro 2, gimana kalau kita langsung aja dengerin salah satu karya dari album perdana mereka? Ini dia, Nona, Island Girl.

0: Pro2 untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

teman-teman Prodio ya, teman terbaik kamu. Kalau kamu suka lagu-lagu K-pop, pastinya kamu tidak ketinggalan info dari salah satu penghargaan musik di Korea Selatan nih, teman Prodio. Nah, banyak musisi K-pop yang meraih penghargaan di ajang The Fact Music Award, teman Prodio, dan salah satunya ada Yena. Dengan lagu-lagunya yang easy listening dan cute, teman Prodio, Yena memang kembali mencuri perhatian di tahun ini. Bisa Vivi bilang tahun ini tahunnya Yena ya. Jadi dengan lagu catch-catchnya ini, teman Prodio, banyak pencapaian yang diraih oleh Yena. Salah satunya pencapaian melalui MV-nya nih, teman Prodio, yang sudah melampaui 100 juta views di kanal YouTube, sekaligus menjadi MV pertama Yena yang berhasil mencapai milestone ini. Catch-catch merupakan title track dari mini album kelima Yena, Love Catcher, yang dirilis pada bulan Maret lalu nih. Pencapaian ini juga menjadikan lagu Catch Cat sebagai musik video dengan jumlah views tertinggi di antara solois generasi keempat berdasarkan data yang dibagikan dalam updatean ya, teman Prodio. Nah, kalau kamu yang belum pernah dengar nih lagu dari Yena, waduh, sayang banget nih teman Prodio. Kalau gitu Vivi hadirkan langsung ya di ruang dengar teman Prodio biar tahu juga nih. Oh, ini yang tengah viral nih lagunya. Apakah ini menjadi vibe kamu, teman Prodio? Semoga kamu suka ya dengan lagu Yena ini, ada Catch Catch.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara,

utama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu ya, teman Pro 2. Masih di hitlist juga buat kamu yang mau request lagu. Yuk cepetan yuk teman Pro 2, sebelum jam 12 siang. Kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu via WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908, atau bisa juga via DM Instagram di @Pro2Kendari dan juga di @RRI_Kendari. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu nih teman Pro 2, sebelum kita habis segmennya di hitlist.

sejak nenek moyang kita. Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 12 siang ya, kita close untuk Catalyst di siang hari ini. Besok bakal balik lagi pastinya di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari dan juga udah request lagu favorit kamu. Kalau belum kesampaian nih teman Pro 2 diputarin lagu favoritnya, it's okay. Tenang aja, besok ingat ya, dari jam 10 hingga jam 12 siang. So tentunya Vivi dan juga Dimas nantinya masih bakal menemani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

98.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Vivi ya. Nanti bakalan ada Dimas juga kok ya. Kita tungguin aja ya, teman Pro 2. Anyway, kita udah masuk di Muda Kreatif nih, teman Pro 2. Udah jam 12 siang aja waktunya. Kita di Muda Kreatif, waktunya kamu juga istirahat siang. Ya, kita bakal temenin kamu, teman Pro 2. Jangan sampai lupa untuk makan siang nih buat teman-teman Pro 2 yang udah kerja sedari pagi tadi, ataupun juga yang baru akan memulai pekerjaannya, semoga udah diisi amunisinya ya teman Pro 2. Nah, kalau bahas tentang usaha, tentunya banyak hal yang bisa kita jadikan sebuah usaha asal kita jeli melihat peluang ya teman Pro 2. Entah itu usaha di bidang jasa ataupun juga di bidang jualan produk, baik itu kuliner, di bidang fashion ataupun juga di barang-barang antik ataupun barang bekas, bisa juga tuh teman Pro 2. Tentunya selama 1 jam ke depan kita berada di Mode Kreatif. So, pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Temuan Proy 2, barang bekas seringkali hanya dianggap sebagai benda yang sudah tidak terpakai dan akhirnya menumpuk di sudut rumah ya. Barang bekas dimaksud ini bukan pakaian bekas, tapi benar-benar barang nih Temuan Proy 2. Padahal kalau misalnya kita lebih kreatif ya Temuan Proy 2, ternyata sejumlah barang yang nampaknya itu sepele masih bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Bahkan bahan yang selama ini dianggap tidak berharga bisa menjadi modal awal nih untuk mencoba usaha kecil-kecilan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Nah, ada beberapa ide jualan dari barang bekas yang tentunya ini menarik nih bagi siapa saja yang mau mencari penghasilan tambahan dengan memanfaatkan sesuatu yang sudah tersedia di sekitar rumah. Mulai dari botol, kardus, kain, kaleng, hingga berbagai benda bekas lainnya yang ternyata bisa diubah nih menjadi barang yang lebih fungsional dan menarik setelah melalui proses yang sederhana. Kuncinya itu ada di kreativitas, bukan bahan yang digunakan nih Temuan Proy 2, tapi kreativitas kita, kerapian, serta kemampuan melihat peluang dari barang yang biasanya diabaikan. Misalnya dari botol plastik deh, ini paling banyak ya di sekitar kita Temuan Proy 2. Botol plastik bekas menjadi salah satu bahan yang paling mudah ditemukan di rumah. Daripada langsung dibuang, coba botolnya dengan yang kondisi masih layak nih Temuan Proy 2. Kamu bisa manfaatin menjadi pot tanaman berukuran kecil, dan botolnya ini bisa dipotong nih sesuai kebutuhan, dibersihkan kemudian diberi lubang drainase agar tidak menggenang. Agar tampilannya lebih menarik, bagaimana kalau permukaannya kamu cat nih Temuan Proy 2, kamu hias, dilapisi bahan dekoratif atau dibuat juga dengan bentuk tertentu sesuai konsep yang ingin kamu jual. Produk seperti pot mini dari botol bekas itu bisa saja menyasar orang yang menyukai tanaman hias, utamanya mereka yang tinggal di rumah dengan halaman terbatas atau ingin menghias meja kerja. Nah, selain pot biasa, botol juga dikembangkan menjadi pot gantung, tempat semai bibit, wadah tanaman herbal, hingga dekorasi dinding. Agar lebih bernilai, produk sebaiknya dijual sebagai hasil kerajinan yang punya desain tertentu, jadi bukan hanya sebagai botol yang dipotong lalu dicat Temuan Proy 2.

CO2. Coba bayangin, dalam sehari Indonesia menghasilkan lebih dari 175 ribu ton sampah. Angka ini bahkan setara dengan berat lebih dari 12 ribu bus kota. Dan lebih dari 60% sampah itu tidak dikelola dengan benar. Entah itu berakhir di sungai, di laut, atau menumpuk di tempat pembuangan akhir. Sampah plastik bisa jadi masalah terbesar. Soalnya butuh waktu ratusan tahun buat terurai. Dan yang lebih parah, banyak yang akhirnya dimakan ikan, masuk ke rantai makanan, dan bisa kembali ke tubuh kita. Tapi tenang, kita bisa bantu cegah semua itu mulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana. Pertama, biasakan pisahkan sampah organik dan anorganik. Kalau punya sisa makanan, bisa dijadikan kompos. Botol plastik bisa dikumpulkan dan disetor ke bank sampah. Kedua, coba kurangi kebiasaan pakai barang sekali pakai. Mulai bawa tumbler, tas belanja lipat, atau alat makan sendiri pas nongkrong. Dan ketiga, pilih produk yang ramah lingkungan. Sekarang sudah banyak brand lokal yang peduli lingkungan. Packagingnya bisa didaur ulang, bahkan isi ulang. Kalau kamu aktif di medsos, kamu juga bisa jadi bagian dari gerakan ini. Bikin konten edukasi, ajak followers untuk ikut gerakan peduli sampah, atau cukup tunjukkan gaya hidup minim limbah yang kamu jalani. Ingat ya, jadi anak muda bukan cuma soal gaya atau tren, tapi soal dampak. Dan dampak positif bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya, peduli cara kita buang sampah. Yuk, jadi bagian dari generasi yang tidak cuma cinta bumi, tapi juga merawatnya bersama-sama. Dari kamu, dari sekarang.

Prodiwe, kamu kalau punya banyak kardus bekas di rumah, gimana kalau disulap menjadi organizer dan tempat penyimpanan nih teman Prodiwe? Biasanya tuh banyak tuh dari paket-paket belanja online ya. Seringkali tuh hanya disimpan sementara sebelum akhirnya dibuang. Padahal kardus yang masih kokoh dan dapat dijadikan bahan dasar berbagai produk organizer. Kardusnya bisa dipotong, dirakit, kemudian dilapisi kertas atau kain atau material dekoratif lainnya sehingga tampilannya lebih rapi nih. Nah, dari bahan itu kamu bisa juga membuat tempat penyimpanan, misalnya alat tulis, kotak kosmetik, organizer meja, tempat dokumen, hingga kotak penyimpanan barang-barang kecil. Supaya tidak terlihat seperti kardus bekas biasa nih teman Pro 2, di finishingnya tentu menjadi hal yang sangat penting. Permukaan kardus perlu dibuat rata dan kuat, sementara bagian sudut sebaiknya diperhatikan agar tidak mudah terkelupas. Penggunaan kain atau kertas dengan motif yang menarik juga bisa membuat produk terlihat lebih profesional. Kalau ingin menyasar konsumen yang menyukai interior minimalis, nah pilih warna seperti putih, krem coklat, abu-abu, atau motif sederhana. Ini bisa digunakan agar produknya mudah dipadukan dengan berbagai ruangan ya teman Pro 2. Nah, selain itu potongan-potongan kain tuh teman Pro 2 bisa juga menjadi aksesoris dan produk rumah tangga. Pernah lihat gak sih teman Pro 2 ada orang yang punya usaha, dia memodifikasi tuh dari bekas dari baju-baju bekas atau baju-baju yang udah tidak terpakai, udah tidak muat lagi nih teman Pro 2 digunakan, tapi punya kenangan yang begitu banyak. Misalnya baju anak kecil ya, baju kamu pas kecil bisa tuh teman Pro 2, atau teman-teman Pro 2 yang punya anak yang kecil sekarang udah beranjak remaja. Nah, boleh dilihat tuh daripada numpuk dan kamu juga sayang ya untuk dibagikan ke ini orang dan merasa wah masih ada part-part yang tentunya ini sangat layak nih untuk dimodifikasi lagi nih teman Pro 2. Entah itu dibuat menjadi boneka lagi atau yang tengah viral tuh dibuat menjadi selimut. Ini Vivi baru aja nih lihat kemarin tuh ada orang yang buka usaha. Jadi kamu sisa kirimin baju-baju bekas kamu, misalnya baju anak kecil ya. Baju anak kecil itu sekitar 40 sampai 45 baju khusus untuk ukuran yang anak balita ya, teman Pro 2. Kemudian dia rakit tuh jadi selimut. Dan ini tentunya punya memori yang sangat baik ya teman Pro 2. Memori yang sangat indah untuk kita lihat lagi. Oh, ternyata selimutnya ini berdasarkan bahan dasarnya itu dari baju-baju kecilnya dulu nih yang sekarang udah dia tidak bisa pakai, akhirnya dialih fungsikan sama selimut nih teman Pro 2. Sungguh menarik tentunya yang bisa kamu jalankan juga nih teman Pro 2 untuk sebagai ide usaha kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi di Santai Siang, teman Pro 2 di segmen akhir Muda Kreatif bahas seputar ide jualan dari barang bekas nih yang seringkali kita anggap, oh ini kayaknya udah tidak bisa digunakan deh. Tapi ternyata itu bisa jadi peluang cuan kalau misalnya kamu kreatif nih dan jeli melihat peluang itu. Anyway, teman Pro 2, kuncinya itu ada pada kebersihan, desain, kerapian, fungsi, dan juga finishingnya. Barang bekas yang sudah dibersihkan kemudian diolah dengan desain yang menarik tentunya akan terlihat berbeda dari bentuk aslinya. Kemasan yang rapi dan foto produk yang bagus juga bisa membantu meningkatkan daya tarik saat dipasarkan. Semoga dari pembahasan kita di siang hari ini, teman Pro 2 bisa menjadi ya, ide inspiratif buat teman-teman Pro 2 yang mungkin baru akan menjalankan usahanya ataupun juga yang ingin mengembangkan lagi nih produk-produk dari usaha yang tengah kamu jalankan. Sukses buat teman-teman pelaku UMKM dimanapun kamu itu, teman Pro 2, dan tentunya kita masih bersama di Santai Siang. Nanti ada Dimas yang bakal temanin kamu di jam 1 siang, teman Pro 2. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Sekarang giliran Dimas nih yang menemani kamu di Santai Siang. Masuk ke segmennya Sport Update teman Pro 2. Udah siap belum? Kabar terbaru ini datang dari cabang olahraga karate ya, teman Pro 2 ya. Karate Indonesia ini kembali menambah koleksi medali lewat karateka muda Leika Al-Humaira Lubis. Leika berhasil meraih medali perunggu dari nomor komite putri kelas plus 68 kg bertanding di Toyohashi Gymnasium Aichi Jepang di Minggu 20 September. Leika ini sukses mengalahkan karateka asal Kirgistan teman Pro 2 Begimai Orazalieva dengan skor cukup meyakinkan 6-1. Menariknya medali ini diraih setelah Leika sebelumnya harus menerima kekalahan tipis di semifinal karena ia kalah 3-4 dari wakil Thailand Maneven Butsuan. Tapi bukannya berhenti di situ ya, Leika langsung bangkit di perebutan medali perunggu. Hasilnya menang 6-1 dan langsung naik podium. Buat Leika ini juga jadi momen spesial karena merupakan debutnya di Asian Games. Debutnya langsung bawa pulang medali, keren juga ya teman Pro 2 ya. Tambah satu perunggu dari karate ini membuat Indonesia sementara mengoleksi 5 medali di Asian Games 2026 ya. Rinciannya ada 1 perak, 4 perunggu. Medali perak sejauh ini dipersembahkan oleh Sumaya dari nomor putri Tekball. Sementara medali perunggu lainnya datang dari Serafna Rosiregar di Wushu, Yoga Adhika Putra di Tekball, tim soft tennis bergu putra, dan terbaru ada Leika Al-Humaira Lubis Karate. Dan nanti Dimas juga akan update ya, siapa nih yang paling baru yang mendapatkan medali. Jangan kemana-mana, karena masih ada Dimas di Sport Update Pro 2 Kendari.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
1: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba. Ih, jadi takut dengarnya. Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba, dan jangan dicoba.

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Teman Pro 2, ada update lagi nih dari Asian Games 2026, medali Indonesia kembali bertambah. Kali ini datang dari cabang olahraga wushu, ada nama Eugenia Diva Widodo yang berhasil meraih medali perunggu dari nomor Chengquan Putri nih. Tampil di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang di Senin pagi, teman Pro 2, Eugenia ini mencatatkan nilai 9,706 poin. Nilai ini menempatkannya di posisi ketiga di bawah atlet Macau Soo Chomen yang meraih 9,710 dengan atlet Hong Kong Sham Hill dengan 9,713 poin. Menariknya, saat tampil Eugenia ini sempat berada di posisi teratas, tapi persaingan berlangsung ketat banget nih sampai akhirnya dua atlet berikutnya berhasil mencatatkan nilai yang sedikit lebih tinggi, teman Pro 2. Selisihnya tipis banget, cuma beberapa angka aja di belakang koma nih. Tapi buat Eugenia, medali ini tuh punya arti yang spesial banget karena ini merupakan medali pertamanya di Asian Games. Setelah pada Asian Games Huangzhou 2023 lalu, yaitu hanya finish di posisi ke-6. Dan Eugenia sendiri mengaku puas karena penampilannya kali ini bisa mengeluarkan apa yang selama ini sudah ia latih ya. Dan perunggu dari Eugenia sekaligus menjadi medali kedua Indonesia dari wushu di Asian Games 2026. Sehari sebelumnya, Serafna Rosiregar lebih dulu meraih perunggu dari nomor Chengquan Putra. Dengan tambahan ini, Indonesia sementara sudah mengoleksi 6 medali, terdiri dari 1 perak dan 5 perunggu. Semoga masih ada medali berikutnya ya yang menyusul, teman Pro 2. Pokoknya kita kawal terus perjuangan merah putih di Asian Games 2026.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Sebagai penutup di perjumpaan kita di Sport Update Teman Pro 2, ini Dimas geser ya ke kabar futsal nasional. Ada pertandingan yang dramatis banget di Futsal Super Cup 2026. Bintang Timur Surabaya akhirnya keluar sebagai juara setelah harus melewati drama adu penalti melawan Unggul FC Malang. Bermain di Gor Popki Cibubur minggu malam, pertandingan juga berlangsung sengit nih Teman Pro 2. Unggul FC lebih dulu membuka keunggulan lewat Ardian Kespari pada menit ke-17. Tapi Bintang Timur langsung merespons nih. Hanya berselang beberapa menit, Alan Guilherme Costa Silva asik menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Kemudian Edison Makado Coelho membawa Bintang Timur berbalik unggul 2-1 di menit ke-23. Unggul FC juga gak tinggal diam ya. Ahmad Fiki Irawan mencetak gol pada menit ke-32 dan membuat skor kembali sama kuat di 2-2. Masuk ke pertandingan waktu, drama makin seru karena Alan Guilherme ini kembali mencetak gol pada menit ke-42 dan Bintang Timur kembali memimpin 3-2. Tapi Unggul FC sekali lagi berhasil menyamakan kedudukan lewat Armia Zainul Almaragi di menit 49. Skor 3-3 bertahan sampai laga yang harus ditentukan lewat adu penalti. Nah, di titik ini Bintang Timur juga tampil lebih tenang. 5 penendangnya sukses menjalankan tugas, sementara salah satu eksekutor dari Unggul FC, Andres Josuteran Bastidas, gagal mencetak gol. Hasil akhirnya Bintang Timur menang 5-4 dalam adu penalti dan resmi mengangkat trofi Futsal Super Cup 2026. Pertandingan yang penuh kejar-kejaran skor ini sampai akhirnya harus diselesaikan dari titik putih ya Teman Pro 2. Dan kita juga ucapkan selamat untuk Bintang Timur Surabaya dan juga salut juga untuk Unggul FC yang sudah memberikan perlawanan sampai akhir di acara Futsal Super Cup 2026. Teman Pro 2, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di segmen Sport Update ya. Nanti di jam 2 kamu akan kita suguhi informasi dari dunia musik, dunia selebriti dan juga dunia film. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kayaknya lu suka deh sama lo.
1: Kalau gitu, kenapa nggak jadi diri sendiri aja? Salah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, siaran kembali bareng Vivi ya, temani kamu. Setelah tadi kamu ditemani oleh Dimas, so next di jam 2 ini kita berada di Produtainment. Informasi dari dunia entertainment Vivi hadirkan hingga pukul 3 sore nanti. Anyway, kita awali dengan film ya. Kabar dari dunia film teman Produt, ada satu film Indonesia yang baru saja rilis teaser trailernya, yeps gitu. Dan langsung bikin penasaran nih, karena judulnya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Kalau kamu pembaca novel pastinya udah tahu nih teman Pro 2 kalau judulnya ini. Ya, itu berangkat dari novel nih teman Pro 2. Tapi kalau kamu yang tidak baca novel ya mungkin bertanya-tanya, ini film tentang mie ayam atau justru tentang sesuatu yang jauh lebih dalam lagi nih? Anyway, film ini tuh mengangkat kisah seorang tokoh bernama Ale yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Dalam teaser yang baru aja dirilis nih teman Pro 2, kita tuh diperkenalkan dengan perjalanan Ale menghadapi berbagai persoalan yang membuat hidupnya tuh terasa kehilangan arah. Tapi menariknya, di tengah kondisi itu muncul sebuah perjalanan yang perlahan membawa Ale nih untuk kembali menemukan harapan. Jadi mie ayam dalam cerita ini bukan hanya sekedar makanan teman Produa, tapi menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman Ale dalam menghadapi hidupnya. Nah, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, film ini diadaptasi dari novel karya Brian Krishna. Ceritanya itu menawarkan perpaduan antara drama, persoalan kehidupan, dan momen-momen yang sangat dekat dengan keseharian kita. Kalau biasanya kita melihat mie ayam sebagai makanan sederhana ya, yang bisa bikin mood kita balik lagi, nah film ini justru mencoba membawa mie ayam ke cerita yang lebih personal, tentang bagaimana seseorang bisa menemukan alasan untuk terus melangkah bahkan ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Teasernya sendiri sudah memberikan sedikit gambaran tentang perjalanan Ale, tapi tentunya masih menyimpan banyak pertanyaan nih mengenai apa saja sih yang sebenarnya terjadi dan bagaimana perjalanan dari Ale ini akan berakhir. Nah, buat kamu yang suka film dengan cerita yang tidak hanya menghibur tapi juga mengajak kita melihat kembali arti kehidupan dari hal-hal sederhana, tentunya film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini bisa jadi salah satu film Indonesia yang menarik buat masuk watch list kamu. Dan siapa tahu nih setelah nonton film ini, seporsi mie ayam yang biasanya hanya kamu anggap sebagai makanan favorit malah punya cerita yang berbeda buat kamu.

0: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
3: Yuk, biasakan terkenal.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

tahun berdua. Kita ke kabar berikut ya dari Nona. Grup musik ini Taman Pro 2 baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul Star, yang sekaligus menjadi track pembuka dari album debut mereka Island Girl. Lagu ini tuh resmi dirilis pada Jumat lalu. Yang menariknya di lagu Star ini tidak hanya menawarkan musik yang pop, yang catchy, tapi juga membawa identitas Indonesia ke dalam musiknya. Meskipun liriknya menggunakan bahasa Inggris, Nona memasukkan sejumlah referensi yang sangat dekat dengan budaya Indonesia. Ada istilah terang bulan, kemudian unsur gamelan yang ikut hadir dalam musiknya. Jadi nuansa modernnya tetap terasa, tapi identitas Indonesianya juga tidak ditinggalkan. Secara cerita nih teman Pro 2, lagu Star ini tuh membawa pesan tentang perempuan muda yang percaya diri, berani menunjukkan karakter dirinya, dan tidak harus bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Bahkan konsep visualnya juga nih memperkuat nuansa Indonesia dengan menghadirkan suasana alam dan landscape tropis yang sejalan dengan konsep album Island Girl. Dan kalau kamu penasaran siapa saja sih yang ada di balik lagu ini ya, lagu Star ini ternyata diciptakan oleh para anggota Nona, yaitu Christy, Esther, Baila, dan juga Sash, dan keterlibatan Stephanie Putri dalam proses penggarapannya. Jadi lewat lagu Star ini, Nona seolah menunjukkan kalau membawa identitas Indonesia ke musik modern tidak harus selalu dengan cara yang tradisional sekali. Bisa lewat lirik, bunyi, visual, sampai cerita yang mereka bawa. Dan mungkin ini ya yang buat menariknya lagi, ketika unsur lokal bisa tetap terasa tapi dikemas dengan gaya yang sangat dekat dengan pendengar muda sekarang. Nah, lagu Star dari Nona tentunya jadi salah satu lagu yang bisa kamu masukin ke playlist kalau kamu lagi cari musik pop dengan sentuhan Indonesia yang fresh.

0: Ibu,
1: lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, teman Prodi 2, temani kamu di Prodi 2 Entertainment. Kali ini kita bergeser ke dunia musik dulu ya. Dari K-pop, teman Prodi 2, ada kabar terbaru dari NMIX. Girl group asal Korea Selatan ini tuh bakal kembali menyapa penggemarnya lewat mini album keenam mereka yang berjudul Strange Mush. Nah, rencananya album ini akan dirilis pada 19 Oktober 2026 mendatang. Sekitar 5 bulan setelah mereka merilis album Heavy Serenade ya, teman Prodi 2, di bulan Mei lalu. Strange Mush ini nantinya akan berisi 6 lagu dengan Long Wish sebagai single utamanya. Yang menariknya juga, NMIX juga memberikan ruang kreatif yang cukup besar nih buat para membernya. Di album ini juga bakal ada 3 lagu unit yang masing-masing digarap oleh pasangan anggota, yaitu Lily dan Haewon, Seulyeon dan Bae, serta Jiwoo dan juga Kyujin. Bukan hanya menyumbangkan ide, Kyujin juga ikut terlibat dalam proses komposisi nih, teman Prodi 2. Sementara Bae nih, teman Prodi 2, turut menulis lirik yang berjudul Root Talk. Kalau melihat perjalanan musik mereka belakangan ini, NMIX memang sedang berada dalam periode yang cukup menarik, teman Prodi 2. Setelah lagu Blue Valentine dan Heavy Serenade, mereka kembali menawarkan konsep baru yang disebut membawa nuansa dreamy dan khas musim gugur. Pencapaian mereka juga semakin lengkap ya, setelah NMIX baru-baru ini membawa pulang 3 penghargaan dari 2026 The Fact Music Award, teman Prodi 2. Mulai dari Artist of the Year, Maystar Award untuk Seulyeon sebagai pilihan penggemar, sampai Song of the Year. Dan yang paling spesial, penghargaan ini juga menjadi Daesang pertama NMIX sejak mereka debut. Setelah merilis Strange Mush pada bulan Oktober mendatang, perjalanan mereka juga belum selesai nih. NMIX dijadwalkan menggelar konser Encore di Incheon Inspire Arena pada tanggal 27 hingga 29 November.

sekaligus menjadi penutup tur dunia debut mereka, episode 10 Frontier. Jadi buat Answer yang sudah penasaran sama warna biru and mix, tandai tanggalnya 19 Oktober nih teman Pro 2 ya. Kurang lebih 1 bulan lagi lah ya, karena ini sekarang 21 nih. Karena Strange Muse ini tentunya siap membawa NMAX masuk ke era berikutnya dengan 6 lagu dan tentu saja konsep yang berbeda lagi.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: balik gue mau beli, mending aja.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 3 sore nih teman Pro 2. Waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tenang aja, after Vivi ada Queen Yayan. Hai.
1: Hai Queen.
0: Aduh, kayaknya semuanya langsung matikan. Oke, kita jumpa lagi. Baik.
1: Hari Senin
0: ya ini ya. Kita mulainya Senin dari kemarin ya.
1: Oh iya sih ya. Apa itu hari Senin? Kayaknya kita tiap hari Senin ya di sini.
0: Oh my god, semangat Senin guys.
1: Agak di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan ya, sampai di jam 7 buat Kak Vivi dan juga Dimas.
0: Iya.
1: Beristirahat.
0: Oke, selamat bertugas Yayan. Baik teman peraduan, nanti ada Yayan yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu, Vivi, dan juga mewakili Dimas ya. Dimas sudah harus pergi lagi nih teman peraduan. Memang lagi sibuk-sibuknya sih. Tentunya teman peraduan, kamu sesibuk apapun itu tetap ya bersama peraduan Kendari. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2 dan nanti besok kita ketemu lagi insya Allah. Saya pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Dinas Kesehatan Kota Kendari kembali menggelar tracking TBC terintegritas CKG tingkat Kota Kendari tahun 2026. Kegiatan tracking ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kesehatan dalam memperkuat deteksi dini terhadap kasus TBC di tengah masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mendorong penemuan kasus secara lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo menggelar Pekan Literasi AI Pemilu dengan tema Pemilih Pemula di Era AI, Tantangan Komunikasi Politik Digital Menjelang Pemilu 2029. Kegiatan yang mengusung filosofi budaya Tolaki, Mepokoaso atau Gotong Royong ini bertujuan meningkatkan kemampuan pemilih pemula dalam mengenali dan memverifikasi informasi politik berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edutainment berbasis budaya lokal. Mahasiswa memperkenalkan pohon belukar verifikasi sebagai metode verifikasi informasi yang menggunakan 4 parameter, yakni mengecek sumber, tanggal informasi, muatan emosi, serta membandingkan informasi dengan sumber resmi. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu tersebut resmi dirilis pada Jumat 18 September 2026 dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Yayan bakal hadir karena dengar kamu beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Gimana Seninnya hari ini teman Pro 2? Apakah berjalan lancar-lancar saja seharian ini atau justru masih dibombardir dengan beragam deadline nih teman Pro 2? Tapi tenang aja, karena ini udah jam 3 ya. Bentar lagi jam pulang kerja, jam selesai beraktivitas teman Pro 2. Jadi jangan lupa nikmatin aja ya hari Seninnya. So yang masih kebersamaan kita diawali dengan Sherlock, sharing informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan untuk update informasi yang ada di sekitar kamu ya. Mau info lalu lintas boleh, info cuci juga boleh teman Pro 2. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, atau di WhatsApp kita di 0821 883 0908.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita update informasi dari BMKG ya, yang memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk di hari ini ya, tepatnya di Senin 21 September 2026. Yang mana kondisi ini diperkirakan terjadi pada pagi hingga siang dan juga sore hari, teman Pro 2, umumnya cerah berawan ya. Dan suhu udaranya tuh diperkirakan berada pada kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Sementara itu, berdasarkan perakiraan yang disampaikan, juga tidak terdapat peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini, teman Pro 2. Tapi masyarakat juga tetap diimbau ya untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi kamu teman Pro 2 yang melakukan aktivitas di luar ruangan maupun pelaku kegiatan di wilayah perairan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Teman Pro 2, coba lihat ruang di rumah kamu masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi. Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya stronger penyimpanan, Teman Pro 2 butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu, pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga yang lebih murah. Punya poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan aja ya, belanja gratis pakai poin Informa. Download juga Informa Mobile aplikasi di Google Play atau App Store-nya ya, dan dapatkan berbagai keuntungan juga. Mau isi rumah tanpa bikin kantongnya berat, ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan juga Home Credit mulai 1,8 jutaan per bulan. Sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur utama. Bed 2-in-1, kamar tamu ya, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furnitur ruang tidur dan juga aksesoris hingga 90.000. Khusus member Informa atau pengguna kartu SIM Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah, lighting lebih murah. Dan jangan lupa Teman Pro 2 tersedia custom furnitur dan juga free konsultasi desain dan pengukuran.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kembali kita update informasi ya. Kali ini datang dari Universitas Halo Oleo Kendari yang membuka pelaporan perubahan status desil nih bagi mahasiswa pelamar Kartu Indonesia Pintar atau KIP ya, kuliah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dan juga seleksi nasional berbasis tes atau SNBT tahun 2026, teman Pro 2. Yang mana pelaporan ini ditujukan bagi mahasiswa yang mengalami perubahan status desil data tunggal sosial ekonomi nasional setelah melakukan pengecekan secara mandiri, teman Pro 2. Dan juga mahasiswa pelamar KIP kuliah UHO untuk jalur SNBP dan juga SNBT tahun 2026 yang tercatat memiliki desil 5 hingga 10 diminta melakukan pengecekan status secara mandiri ya melalui laman resmi dari Kementerian Sosial. Yang mana pengecekan ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan status desil, teman Pro 2. Dan mahasiswa yang sebelumnya tercatat dalam desil 5 hingga 10 dan kemudian mengalami penurunan menjadi desil 1 sampai 4 dapat melaporkan perubahan ini kepada pihak universitas.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di perjalanan sore ceria masih ya. Dan tepatnya kita ada di Bisik Bincang Asik, teman Pro 2. Dan di episode Bisik kali ini, En, tidak sendirian ya. Kita kedatangan teman-teman dari MTS Pesri Kendari. Wow, ada siapa aja nih teman Pro 2? Yuk kita kenalan dulu sama mereka. Yang pertama ada Anakah Ratu Alam. Ya, halo.
4: Halo.
3: Apa kabar?
4: Baik.
3: Wih, terus ada Rifka Aura Nabila Fami. Hai.
5: Halo.
3: Apa kabar nih?
5: Baik.
3: Baik ya. Boleh dong perkenalan sama teman-teman Pro 2 dulu nih, nama sama nama panggilannya ya, kelas berapa sama kemarin habis ngapain aja nih. Okay. Boleh dari Rifka dulu?
5: Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rifka Aura Nabila Fahmi, bisa dipanggil Rifka. Nah, saya dari kelas 9.
3: Mm-hmm.
5: Yang kemarin itu saya habis juara 1
3: pendidik
5: sebaya di Gebiar Pik Air Remaja Semansa Kendari.
3: Wih, luar biasa. Kemudian ada Anakah Ratu Alam, kita panggil siapa nih?
6: Halo teman-teman semua, jadi perkenalkan nama saya Anakah Ratu Alam, biasa dipanggilnya Ratu. Saya ini masih kelas 8.
3: Okay.
6: Terus kemarin itu saya dapat juara harapan 2 pendidik sebaya.
3: Wih, luar biasa. Berarti pada ikut event yang sama ya kemarin ya.
5: Betul.
3: Ini keren-keren banget sih kalian ya, masih SMP tapi sudah punya prestasi yang luar biasa ya. Mungkin dari teman-teman Pro 2 juga belum tahu nih sebenarnya Gebiar Pik Air ini apa sih? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja dulu sama teman-teman Pro 2. Dari siapa? Rifka boleh?
5: Boleh. Nah, jadi Gebiar Pik Air ini salah satu lomba. Jadi di Gebiar Pik Air ini ada 3 macam lomba.
3: Mm-hmm.
5: Ada pendidik sebaya, mm-hmm, ada debat konselor, mm-hmm, dan juga ada lomba film pendek.
3: Mm-hmm.
5: Nah, yang saya ikut sama Ratu ini lomba pendidik sebaya.
3: Oh, oke, okay. Nah, pendidik sebaya.
5: Pendidik
3: itu
5: sebaya.
3: Itu kalian ngapain tuh di sana?
5: Nah, kita pendidik sebaya tuh kayak semacam yang lomba ini semacam kayak penyuluhan.
3: Mm-hmm.
5: Nah, jadi kita menjelaskan materi, kita bincang-bincang juga sedikit,
3: mm-hmm,
5: di lomba pendidik sebaya itu. Dan juga kita ngajak kayak teman-teman gimana sih apa itu misalnya kayak topik tentang character building,
3: mm-hmm,
5: apa itu topik tentang life skills, mm-hmm, atau topik-topik yang lain yang kita bahas.
3: Okay. Berarti masing-masing siswa tuh punya topiknya sendiri atau umum nih?
5: Masing-masing siswa tuh ada topiknya, tapi itu setelah dipilih.
3: Oke.
5: Nah, jadi kita kayak maju dulu di panggung, mm-hmm, terus nanti dipilihkan topiknya. Tapi sebenarnya kita sudah dikasih topik dari sebelum kita hamin seminggu lomba.
3: Mm-hmm.
5: Udah dikasih topik.
3: Udah dikasih beberapa topiknya, tapi pada saat mempresentasikan itu dipilih lagi.
5: Betul.
3: Gitu. Oke. Nah, kalau Rifka kemarin dapatnya tentang apa?
5: Tentang character building.
3: Oh. Mm-hmm. Kalau Ratu tentang apa kemarin?
6: Kemarin sikap asertif.
3: Oh, itu apa tuh?
6: Sikap asertif itu adalah sifat di mana kita bisa mengutarakan pendapat kita tanpa, mm-hmm, memaksakan, dan kita tidak selalu mengikuti pendapat orang lain.
3: Oh, luar biasa. Tapi memang temanya seperti itu ya?
5: Betul.
3: Wow, iya. Itu kalian tidak kesulitan dengan tema itu sekelas anak SMP? Kayaknya gimana gitu ya?
6: Alhamdulillah
3: bisa terlewati ya. Tapi sebelum mengikuti lomba ini, kalian memang sudah tertarik gitu dengan dunia Peak Air ini dan edukasi untuk teman-teman sebaya kalian?
5: Awalnya sih kayak mungkin tidak pernah dengar apa itu pendidik sebaya. Tetapi setelah mencari tahu, kayaknya wah keren ini pendidik sebaya.
3: Terus kalau lomba ini kalian taunya dari mana nih informasinya?
6: Dari sekolah.
5: Dari sekolah.
3: Oke, okay. Dari pihak sekolah yang ngasih tahu, terus kasih rekomendasi ke kalian gitu, kalian sendiri nih yang mutusin mau ikut atau tidak.
5: Betul.
3: Terus kenapa tertarik untuk ikut? Dari Rifka dulu.
5: Saya tertarik kayak mungkin banyak juga di remaja-remaja seusia saya juga yang masih kayak takut untuk bercerita dengan guru konselor, guru konseling. Jadi mereka bisa bercerita dengan pendidik sebaya ataupun yang biasa disebut dengan Peak Air, yaitu pusat informasi konseling remaja.
3: Oke, kalau Rato kenapa nih?
6: Kalau saya karena saya ini lumayan suka public speaking. Saya ingin kayak pas denger ini, oh ini ada lomba penyuluhan, kayak public speaking depan semua orang, tapi kayak memberikan materi-materi begitu. Jadi saya tertarik saja gitu.
3: Tertarik untuk ikut gitu karena memang sudah apa ya? Karena suka juga sama dunia public speaking gitu kan. Dan juga bagi teman-teman Pro 2, kita sudah live nih di TikToknya RR Kendari ya. Jadi yang mau lihat ya Rifka dan juga Ratu, boleh langsung join aja di TikToknya RR Kendari. Bisa tap-tap layar di situ, mau komen-komen, mau tanya-tanya juga boleh nih teman Pro 2. Nah, sebelum memulai perlombaan pasti ada yang namanya persiapan ya.
5: Betul.
3: Apa yang kalian siapkan? Mungkin boleh dari Rifka dulu.
5: Sebenarnya kita persiapannya tuh sama. Jadi kita persiapan tuh hamin 3 minggu sebelum lomba. Kayak kita persiapannya itu, misalnya saya sudah selesai nih hafal naskah. Jadi Ratu tes saya, selesai saya menghafal, saya lagi yang tes Ratu gitu. Jadi kita ganti-gantian nih untuk kayak penyuluhannya. Gitu. Nanti Ratu kasih saya misalnya character building nih topiknya. Terus dikasih kayak target audience ataupun sasaran. Nah, di sasarannya itu mungkin ada kayak sasarannya untuk orang tua, untuk anak-anak, atau juga untuk remaja-remaja.
3: Nah
5: gitu, jadi misalnya saya udah selesai hafal naskah nih. Jadi Ratu ngetes saya, terus Ratu bilang kayak target sasarannya buat orang tua ya. Nah jadi saya kayak menjelaskan kepada orang tua itu bagaimana gitu.
3: Oh berarti pada topik-topik yang kalian gunakan untuk penyuluhan itu target audiensnya tuh sudah ditentukan juga?
5: Target audiensnya itu pas kita naik di atas panggung. Pas kita sudah berdiri untuk penyuluhan, sudah tahu topiknya, nah itu langsung baru dikasih tahu target sasarannya.
3: Kalau misalkan belajar sendiri kan biasa tuh pada saat sudah apa ya, belajar berdua gitu kan, maksudnya saling sharing berdua, pasti kan ada gitu ya pola belajarnya masing-masing. Nah, kalau Ratu kayak gimana?
6: Kalau saya itu saya pahami dulu materi-materinya, terus saya ulang-ulang-ulang seperti itu.
3: Diulang-ulang terus
6: iya,
3: gitu.
6: Saya ulang kayak materi ini saya berkali-kali baca, saya tes diriku sendiri depan cermin gitu.
3: Betul. Iya, apalagi ini kan penyuluhan gitu ya. Kalian tidak grogi kah pada saat tampil?
5: Sangat grogi kah? Iya. Grogi sekali kah?
6: Betul.
3: Terus gimana caranya kalian mengatasi rasa grogi itu?
5: Wow.
3: Coba deh masing-masing siapa dulu? Rifka dulu boleh?
5: Boleh. Susah sih kalau ngatasi grogi itu, tapi namanya juga penyuluhan, kita harus percaya diri. Jadi kayak ada motivasi kayak harus percaya diri nih. Kalaupun saya tidak percaya diri ataupun saya kayak kurang misalnya, saya kayak akan kayak merasa tersampingkan gitu kalau saya enggak percaya diri gitu.
3: Kalau Ratu gimana?
6: Iya, sama saja kayak percaya diri saja. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillah. Dan akhirnya bisa terlewati dengan baik juga.
6: Alhamdulillah.
3: Nah, ini kan target kalian itu berbagai macam kalangan ya. Tadi ada ke orang tua, ke teman sebaya juga gitu. Dari sekian banyaknya target audiens, yang menurut kalian tuh yang paling susah tuh kasih penyuluhannya ke target audiens yang mana nih? Boleh Ratu dulu.
6: Ini tergantung topik sih kak sebenarnya.
3: Oke.
6: Tapi kalau misal kita dapat topik yang kayak kesehatan reproduksi remaja. Itu susah dijelaskan ke anak-anak. Kalau ke orang tua mungkin yang susah itu kayak kesehatan mental.
5: Kayak kita kesehatan mental.
3: Oke, nah kalau Rifa gimana?
5: Saya tuh kayak yang paling susah ada satu topik yang membahas, mohon maaf, tentang bahaya pornografi dan seks bebas. Itu saya paling susah menjelaskan sama anak-anak. Nah itu susah sekali, kayak berarti bahasanya harus diperingan lagi. Bagaimana caranya biar anak-anak nih mengerti apa sih itu sebenarnya, apa maksud dari bahaya pornografi dan seks bebas.
3: Nah itu yang paling kalau susah. Di perlombaan ini ada tantangan tersendiri nggak sih, selain dari terlepas dari materi yang kalian sampaikan?
5: Wow, tantangan sangat banyak, belum lagi kayak tidak percaya dirinya, terbata-bata,
3: okay.
5: atau lupa naskah, lupa ini.
3: Okay, kalau Ratu apa?
6: Sama aja kayak gitu. Tapi yang paling susah itu menyesuaikan kembali pelajaran yang sudah tertinggal, terus dapat ekspektasi dari semua orang.
3: Karena kan, karena pasti ekspektasinya orang-orang juga kayak gimana gitu kan, jadi kayak beban juga sebenarnya. Dan akhirnya kalian juga sudah ditetapkan sebagai Rifka juara satu kemarin, dan Ratu sebagai harapan
6: dua.
3: Harapan dua, itu gimana perasaan kalian mendapatkan juara? Boleh dari Ratu dulu?
6: Wah, langsung alhamdulillah. Akhirnya
3: perjuanganku. Kalau Rifka gimana?
5: Kalau saya sih kak, sebenarnya sangat tidak disangka. Karena kebanyakan lawanku ini kak kayak anak-anak SMA. Jadi kayak sudah, aduh bagaimana ini.
3: Oh berarti ini bukan khusus SMP aja?
5: Bukan, ini dia terbuka untuk SMP dan SMA kak.
3: Betul.
6: Kategori juaranya digabung.
5: Kategori juaranya.
3: Luar biasa loh.
5: Alhamdulillah.
3: Wah keren loh kalian ya, keren banget. Tapi terlepas dari semua tantangan, pasti ada ya kayak momen yang paling berkesan gitu yang dirasakan masing-masing. Boleh saya tanya dulu dari Rifka, apa yang paling berkesan?
5: Yang paling berkesannya itu saat saya berbicara di depan dan juga saya tanya-tanya target sasarannya. Itu kayak itu paling berkesan menurut saya. Dan juga saat pengumuman juara berkesan,
3: pasti ya.
5: Berkesan sekali.
3: Kalau Rata gimana?
6: Pas pengumuman juara itu rasanya kayak mau nangis, terharu. Kayak itu momen paling berkesan. Terus kayak langsung dilihat sama teman-teman yang lain, langsung
3: jelep. Pokoknya terharu gitulah ya. Oke deh, nanti kita bakal tanya-tanya lagi. Kita jeda dulu untuk Lintas Nada. Dan wow, yang nonton kalian di TikTok banyak banget nih.
5: Wow.
3: Halo, boleh dong say hi dulu semuanya. Hai. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Kita jeda dulu untuk Lintas Nada. Tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di Bisik Bincang Asik ya. Dan masih barengan juga sama Ratu dan juga Rifka. Wow, penonton kita banyak banget ya sore hari ini. Oh my God, wow. Pendukungnya dari seluruh Sulawesi Tenggara. Kayaknya dari Bulukumba, ada dari Muna Barat, ada dari mana lagi nih? Boleh, ada dari Nrekang.
5: Wow.
4: Luar biasa ya semangatnya. Jangan lupa yang mau tanya-tanya juga boleh ya teman-teman ya, yang sudah bergabung di live TikTok. Jangan cuma komen-komen semangat aja nih. Mau tanya-tanya soal tips and triknya sama Rifka dan juga Ratu, boleh. Oke, kita lanjut lagi ya. Ngomongin soal kegiatan ya, soal lomba yang kalian ikuti kemarin. Dan saya baru tahu juga ternyata itu digabung ya, SMP sama SMA gitu. Dan iya, akhirnya kalian yang mendapat juara satu Rifka dan Ratunya Harapan dua kemarin. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Nah, selama mengikuti lomba kemarin, apa sih pengalaman paling berharga gitu yang kalian dapetin? Boleh mungkin dari Rifka dulu?
5: Ya, pengalamannya kayak belajar sama-sama juga, terus pengalaman berbicara di depan umum, ya pengalaman tambah-tambah pengalaman juga sih kalau berbicara di depan umum. Terus pengalaman mungkin interaksi sama orang gitu, jadi kayak itu juga termasuk pengalaman.
4: Oke, kalau Ratu gimana Ratu?
6: Nah, ini pengalaman ikut lomba di depan umum pertama kali.
4: Oh, baru pertama kali?
6: Iya.
4: Wah, mantap. Oke, luar biasa. Kalau Rifka?
5: Saya kalau lomba itu sudah pernah ikut debat juga, dan ini langsung ikut juga pendidik sebaya.
4: Wih, memang udah ini ya, udah sering ikut lomba ya. Kalau Ratu baru pertama kali dan langsung dapat harapan 2, itu luar biasa loh Ratu, luar biasa. Nah, tadi kan kalian sempat menyampaikan juga ya, ngasih tahu ke teman-teman kalau tiap audiens itu apa ya, ada tantangan tersendirinya. Nah,
6: betul.
4: Kalau ke teman sebaya kalian, karena kan kadang tuh kalau kita ngasih tahu ya, ngasih tahu sebuah informasi sama teman-teman tuh jatuhnya kayak, ya kenapa kok ajar saya begitu?
6: Betul.
4: Yang paling kalian rasakan tuh tantangannya tuh apa sebenarnya? Dari Rifka dulu boleh.
5: Nah, tantangannya juga ya kayak misalnya mereka bilang kayak, ih kenapa kok ajar-ajar saya? Kau kayak kau bukan orang yang lebih dewasa daripada saya begitu. Nah, itu juga tantangan sih. Terus kayak tantangan mereka tidak mau juga dengar kadang gitu. Mungkin mereka lebih ke opininya mereka sendiri. Itu juga tantangan sih, Kak.
4: Nah, bagaimana caranya kalian mengemas informasi itu biar bisa diterima gitu sama teman-teman sebaya kalian?
5: Nah, mungkin kalau dari saya itu caranya mungkin kayak pakai bahasa yang lebih kayak gampang dimengerti juga, yang kayak bagaimana kita sering bicara setiap hari, jadi kayak mungkin perlahan-lahan insyaallah mereka terima.
4: Insyaallah mereka terima gitu. Oke, kalau dari Ratu gimana Ratu?
6: Iya sama aja kayak ngobrol, coba ajak ngobrol baik-baik, pelan-pelan dikit kayak, tapi nggak berkesan menggurui gitu.
5: Nah iya betul, nggak berkesan menggurui.
4: Oke, karena kan memang ya kadang kalau misalkan kita bicara sama teman-teman tuh kayak mereka tuh kayak suka apa ya, pare-are begitu.
6: Iya betul.
4: Iya, dan akhirnya ya bisa terlewati juga lah. Nah, setelah kalian dapat juara kemarin, mengikuti lomba kemarin, ada gak sih lomba yang kira-kira tuh pengen kalian ikuti lagi gitu?
5: Dari siapa nih Kak?
4: Dari siapa? Dari saya dulu Kak ini? Boleh dari siapa aja?
5: Ratu
4: boleh?
6: Kayak mungkin boleh ikut lagi deh. Kayak pengen rasain lagi lomba kayak gini, mungkin berdebar.
4: Oh, kalau Rifka?
5: Nah iya, kalau saya sih pengen lagi kayak lomba public speaking, seperti public sebaya, debat, pidato. Kayak yang paling asiknya tuh bagian groginya, bagian deg-degannya itu yang asik.
4: Kok bisa asik sih?
5: Kayak memang kayak beda feelnya gitu. Kalau misalnya ada deg-degannya gitu.
4: Oh, okay.
5: Seru ini, seru.
4: Berarti semakin deg-degan semakin seru. Wow.
6: Iya.
4: Luar biasa, baru loh saya dengar ini. Tapi memang kalian tertarik sama dunia public speaking ya?
5: Betul. Saya sih tertarik dari SD, tapi dulu SD saya masih suka malu-malu. Suka
6: kayak betul, sama.
4: Sekarang sudah tidak terlalu malu.
5: Iya, sekarang sudah tidak terlalu malu. Sudah tidak terlalu.
4: Mudah-mudahan nanti nggak malu, malu gitu ya.
5: Jangan dong.
4: Kenapa sih kalian suka sama dunia public speaking? Mungkin boleh Ratu dulu.
6: Ini kayak menarik banget rasanya, kayak berbicara di depan semua orang. Ini kayak wah keren nih.
5: Sama seperti Rifka? Ratu kakak, enak gitu. Kayak kalau misalnya bicara di depan banyak orang, kayak didengar kita berbicara gitu. Jadi kayak enak saja, terus kalau saling tanya jawab gitu enak sekali.
4: Iya, kadang kan kalau kita berbicara soal public speaking, kadang tuh kita kayak suka takut gitu ya, takut salah ngomong gitu kan. Apalagi pada saat kemarin kalian lomba kan, itu maksudnya dinilai, ada penjurian gitu. Adakah rasa salah, takut salah ngomongnya pada saat kalian ikut lomba kemarin?
6: Iya, ada. Di akhir-akhir itu ada sempat kayak wah bingung, linglung ini mau bicara apa ini. Ini belum, masih ada sisa waktunya, mau ngomong apa lagi.
4: Oke, okay. Itu dikasih durasi ya pada saat tampil itu?
5: Iya, durasi minimal 5 menit dan maksimal 7 menit.
4: Oke, dan kalian bisa melewati itu. Wah, luar biasa sih. Kalau Rifka,
5: kalau saya waktunya lebih, Kak. Di 7 menit lewat 30 detik waktunya. Jadi memang saya banyak, saya bukan lebih banyak ke materi sih, lebih banyak kayak tanya-tanyanya, lebih banyak ke kayak ngobrol-ngobrolnya begitu sama audiens.
4: Oke. Dan setelah mengikuti lomba ini, ada gak sih kayak hal baru yang kalian bisa pelajari, yang bisa maknanya tuh kalian bisa ambil, terus bisa kalian terapkan juga di kehidupan kalian sehari-hari? Mungkin boleh Rifka dulu.
5: Oke, kalau saya banyak sekali sih Kak, yang saya bisa ambil pelajarannya. Mungkin kayak pelajaran untuk mungkin jangan, tidak terlalu malu di depan umum. Terus kayak bagaimana caranya biar berbicara lancar, itu berbicara dengan tidak ada lagi terbata-bata. Dan juga kalau pelajarannya, wah sangat banyak sih Kak. Banyak sekali pelajaran.
4: Susah dijelaskan. Karena dijelaskan, maksudnya saking banyaknya gitu ya. Apalagi kan pada saat kalian mengikuti lomba juga ya, dihadapkan juga dengan tugas-tugas sekolah ya. Kalau anak sekolah tuh pasti tugasnya banyak ya. Terutama Rifka nih kelas 9 kan sekarang. Itu gimana caranya kalian bagi waktu tuh antara mempelajari materi yang harus kalian lombakan sama mengerjakan tugas, dan mungkin ada pelajaran-pelajaran juga dari sekolah?
5: Nah, kalau saya sih Kak, kalau misalnya selesai lomba, sudah selesai semua, saya push, saya push diriku Kak, bagaimana caranya biar bisa selesai tugasku semua, bisa selesai pelajaran yang saya ketinggalan juga. Jadi saya push.
4: Kalau Ratu gimana?
6: Kalau saya itu biasanya selesai bimbingan itu langsung kembali ke kelas, terus saya tanya, ini tadi pelajarannya bagaimana? Kalau misal ada yang saya tidak mengerti, saya minta jelaskan sama temanku. Terus kalau ada tugas, saya tanyakan juga sama teman-temanku. Intinya sama aja kayak Karif Kak, push.
4: Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, ada gak sih maksudnya kayak cara pandang kalian gitu yang berubah, atau mungkin kebiasaan yang ingin kalian terapkan juga di sekolah?
5: Ratu dulu. Saya dulu, oke. Kalau saya yang pengen saya terapkan di sekolah, saya juga kayak pengen teman-teman sebayaku, teman-teman remaja sebayaku itu kayak lebih, mungkin lebih care lagi dengan adanya juga kayak karakter building, ataupun mereka juga lebih berani lagi untuk cerita, lebih berani lagi untuk curhat, entahpun permasalahan keluarga, permasalahan terpertemanan. Nah, nah ini juga gunanya PIKR Kak. Nah, jadi PIKR itu kan pusat informasi konseling remaja. Jadi kayak misalnya siswa-siswa yang kayak siswa-siswa dan siswa-siswi juga yang mau cerita dan takut cerita kepada konseling, guru konseling atau guru konselor, itu kayak mungkin bisa cerita kepada PIKR, dan PIKR bantu untuk jalan keluarnya, bantu untuk kasih solusi bagaimana
4: Gitu. Sejauh ini ada nggak teman-teman kalian mungkin yang butuh tempat cerita gitu?
5: Banyak sih, nggak
6: pasti
5: banyak.
6: Pasti ada.
4: Kalau yang paling banyak tuh tentang apa?
5: Yang paling banyak di permasalahan pertemanan sih Kak, mungkin yang kayak dia dalam pertemanan yang toxic relationship gitu, dalam hubungan pertemanan. Dan juga mungkin ada juga yang kena bully, tapi kalau di pesri nggak ada sih Kak kalau yang bully gitu.
4: Tapi kebanyakan kayak lingkungan pertemanan aja gitu.
5: Iya, lingkungan pertemanan saja, misal dalam circle gitu-gitu, dalam geng pertemanan. Jadi kayak ya mungkin ada permasalahannya mereka.
4: Jadi kayak kalian jadi kayak tempat curhat juga gitu kan. Terus kalian mengedukasinya, ngasih taunya, terus mungkin ada harus melibatkan guru juga kah, atau bisa diselesaikan di antara kalian aja?
5: Kalau misalnya kita bisa selesaikan Ji,
6: kita selesaikan saja.
5: Sudah enggak, berarti kita ke konselor guru BK.
4: Berarti kalian tuh seperti apa ya, tangan kanannya guru BK gitu ya di sekolah.
6: Kurang lebih
4: lebih seperti itu ya. Oke deh kalau gitu kita jeda dulu untuk Lintas Nada. Kita kembali saat lagi teman Pro 2, tetap bersama di Bisik Bincang Asik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan Bincang Asik, teman Pro 2 ya. Masih bersama Ratu dan juga Rifka. Wow, banyak banget ini ya. Semakin banyak ini yang bergabung di live TikTok kita. Menonton wow. Rifka dan juga Ratu di sore hari ini. Luar biasa wow, loh ini. Banyak banget ya fans kalian ya. Oke, kita lanjut lagi ngomongin soal perlombaan ya yang kalian ikuti kemarin. Dan tentunya pasti kalian ketemu juga kan sama teman-teman dari sekolah betul, lain ya. Gitu kan. Ada momen paling berkesan gak sih ketika kalian berinteraksi dari peserta lain?
4: Waktu kenalan terus saling sharing cerita.
3: Oh.
4: Pas gimana latihannya begini.
3: Ada gak sih cara belajar dari peserta lain yang menurut kalian itu menarik juga tuh untuk kalian terapkan?
5: Kalau saya sih kayak yang seingat saya mereka itu hafalnya tiap per naskah. Jadi mereka tuh kan kalau target audiensnya tuh berarti secara umum ada orang tua, ada remaja dan juga anak-anak. Jadi mereka hafal per naskahnya tuh misalnya materi ini untuk anak-anak. Jadi mereka hafal tuh per satu-satu gitu. Bukan yang pakai topik yang besar, bukan pakai yang materi secara umumnya, tapi mereka hafalnya tuh kayak oh topik ini untuk anak-anak, topik ini untuk remaja. Nah mereka hafalnya tuh banyak yang seperti itu.
3: Dan itu menurutnya Rifka menarik gitu,
5: menarik
3: untuk diterapkan. Kalau Ratu gimana?
4: Iya sama aja, yang begitu-begitu aja.
3: Kalau misalkan pada saat kalian ini kan sebagai, kalau di sekolah ya bisa dikatakan sebagai apa ya, tangan kanannya guru BK lah gitulah ya. Sebagai teman, sebagai pendengar yang baik ya. Menurut kalian jadi pendengar yang baik ini juga termasuk penting gak sih dari komunikasi kalian sama teman-teman kalian?
4: Penting banget.
3: Kenapa tuh?
4: Karena kita jadi bisa, kita harus belajar mendengar dengan baik. Supaya kita kayak menjadi yang baik gitu loh. Kayak bukan pendengar yang buruk, kita mengerti gak sih? Kayak
5: ya kayak maksudnya itu kayak misalnya menjadi pendengar yang baik, mungkin kayak kalau misalnya orang cerita kita dengar, kita kasih solusi. Nah kalau misalnya juga ada yang mau datang cerita juga, kita bisa kasih oh jadi ini begini-begini, kita kasih dia kayak bagaimana nanti kedepannya, bagaimana nanti ya yang harus dihadapi itu kayak bagaimana.
3: Kalau kalian misalnya diminta menyampaikan satu informasi penting nih sama teman-teman kalian di sekolah, topik apa yang pengen kalian pilih?
5: Character building.
3: Oh, kenapa?
5: Karena mungkin masih usia remaja juga, saya kan juga masih remaja. Jadi maksudnya yang perlu kita apa yang perlu kita dorong, yang perlu kita push itu di bagian character building. Character building kan kayak pembangunan karakter. Itu bagaimana kita menjadi karakter yang baik, bagaimana kita menjadi karakter yang bertanggung jawab, yang jujur, apalagi karakter bagaimana kita baik kepada orang-orang sekitar, bagaimana kita berinteraksi kepada orang-orang sekitar itu penting sekali dengan life skill.
3: Kalau Rata gimana?
4: Kalau saya di kesehatan mental remaja.
3: Kenapa tuh?
4: Karena seperti yang kita ketahui di usia remaja ini pasti kita harus pikirkan juga kesehatan kita, kesehatan secara mental maupun secara fisik. Jadi kita harus bahas sih tentang
3: itu. Dan juga tadi kan kalian sempat sounding juga di awal ya, kalau di pertandingan ini tuh memang sudah banyak topik-topik gitu yang dikasih gitu kan. Dan apa topik yang sebenarnya tuh pengen banget kalian bahas di lomba kemarin tapi gak dapat topiknya?
4: Kalau saya kemarin pengennya dapat character building.
3: Oh, oke. Okay. Kenapa kamu pengennya dapat itu?
4: Karena seperti yang diketahui kan ada banyak macam character building, cara pembangunan karakter. Jadi kayak lebih gampang.

0: begitu dijelaskan.
1: Maksudnya kayak dekat juga gitu kan, iya, sama kesehariannya. Kalau Rifka gimana?
2: Saya sikap asertif.
1: Oh, kenapa? Aduh.
2: tertukar.
1: Kenapa?
2: Saya pengen sekali sikap asertif karena banyak juga kayak remaja-remaja ataupun mungkin yang kayak seumuranku mungkin 13 atau sampai 15 tahun itu banyak misalnya kayak lagi diskusi, tapi mereka tuh enggak berani untuk mengungkapkan kayak pendapatnya. Mereka tuh kayak lebih mau saja diam begitu. Kalau misalnya diungkapkan lagi banyak lagi yang tidak setuju. Jadi mereka banyak remaja-remaja juga yang takutkan seperti itu, misalnya pendapat mereka tidak didukung, padahal sebenarnya tidak apa-apa untuk menyampaikan pendapat. Dan kalau menyampaikan pendapat tuh berarti yang harus yang cari itu yang paling banyak, yang mana ini yang yang mau dipakai, yang mana ini pendapat yang mana. Nah, banyak sekali remaja-remaja juga, saya kan juga dalam organisasi. Nah, banyak juga teman-teman organisasiku yang kayak takut-takut untuk berbicara begitu, takut untuk menyampaikan pendapat. Jadi ya itu penting juga, saya pengen sekali itu sikap asertif.
1: Oke. Semoga nanti bisa ikut kegiatan yang serupa, dapat materi yang sesuai dengan kemauan masing-masing. Amin. Nah, pada saat proses mempelajari dan juga memahami materi ini kan gak didapat ya di mata pelajaran di sekolah gitu. Kalian ada gak sih konsultasi ke guru untuk materi yang akan kalian bawakan itu?
2: Nah, jadi kita itu ada namanya bimbingan. Setiap kita mau lomba ada bimbingan. Jadi setiap bimbingan itu pasti ada gurunya yang ajar. Nah, kita ada guru pembimbing, salah satunya tuh Bapak Ismoyo. Nah, dia tuh yang ajarkan kita bagaimana kita cara berbicara depan publik, cara menyampaikan pendapat, cara menyampaikan kayak bagaimana materinya nanti, bagaimana bertanyanya nanti, harus bagaimana ekspresinya. Nah, jadi tuh ada juga yang kayak salah satu guru juga yang ajar gitu.
1: Oke. Kalau misalkan mungkin ada teman-teman kalian gitu kan pengen mengikuti jejak kalian, ikut lomba-lomba seperti ini, hal apa dulu nih yang perlu dipersiapkan? Kalau dari Ratu, apa dulu nih yang perlu dipersiapkan kalau mau ikut lomba-lomba seperti ini?
3: Keberanian utama.
1: Oh, keberanian.
3: Sama percaya dirinya sih.
1: Nah, kalau Rifka apa?
2: Sama keberanian, tanggung jawab, kepercayaan diri, dan juga bagaimana kesiapan dirinya untuk menghadapi lomba.
1: Wah, itu sih ya, yang penting berani dulu gitu ya, kan yang pertama. Iya, karena kan kadang orang tuh kayak pengen ikut lomba tapi takut duluan. Kalian pernah gak sih pengen ikut lomba tapi kayak aduh enggak jadi deh, kayak saya takut?
2: Pernah.
1: Oke, dan kalian mengatasi rasa takut itu gimana?
2: Kayak saya tuh ada kayak motivasi gitu, kayak ih kalau misalnya saya enggak ikut sia-sianya. Jadi saya beranikan bisa diri kok, jangan sampai kalau saya ikut saya dapat juara. Nah, begitu. Jadi saya motivasiku begitu.
1: Nah, kalau Ratu apa, ini kan perlombaan pertamanya Ratu ya?
3: Iya.
1: Gimana Ratu?
3: Sama seperti Karifka, saya tidak mau usahakan nano kesempatan, saya tidak mau sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan. Jadi kayak kalau saya tolak ini, nanti saya bakal kedapat lagi kesempatan seperti ini.
1: Nah, itu kan berarti memang harus berani dulu, harus keluar dari zona nyaman.
3: Betul, harus
1: coba dulu. Gimana coba caranya dulu. Kita mau tahu kita bisa kalau nggak dicoba. Asik kata-kata hari ini. Dan kemarin Ratu dapat juara harapan 2 dan Rifka juga dapat juara 1 ya kemarin. Dan mungkin terlepas dari juara kalian itu, pasti kan ada gitu yang kalian rasa dalam diri kalian yang perlu dibenahi lagi, yang perlu dievaluasi lagi gitu, untuk menjadi catatan juga mungkin bagi diri kalian, ada nggak?
3: Ada.
1: Oke, kalau Ratu dulu apa tuh?
3: Kayaknya saya rasa kayak saya harus lebih kuasai lagi harusnya materinya. Saya harus lebih percaya diri juga.
1: Oke. Kalau Rifka?
2: Betul, saya juga harus lebih percaya diri juga. Harus kayak kuasai materi secara matang. Kuasai juga kayak bagaimana nih, kayak kuasai panggung begitu. Kuasai kayak anggap panggung itu punya tak. Anggap panggung itu miliknya kita. Nah, itu juga yang saya harus ini sih.
1: Harus ditekankan lagi untuk perlombaan selanjutnya. Nah, terlepas dari kalian itu pengen apa ya, tertarik sama dunia public speaking gitu, ada gak sih kayak lomba-lomba mungkin di luar dari public speaking yang pengen banget kalian ikuti?
3: Mungkin
1: mau jadi daftar duta kah? Atau apa gitu?
2: Ya, kalau saya sih kayak ada keinginan mau duta genre.
1: Mudah-mudahan sih bisa tercapai. Amin. Sambil dilihat mamanya tuh di luar tuh, bisa kah, bolehkah sekalian minta izin gitu. Oke, ini kan kalian masih SMP ya. Maksudnya kayak masih gimana gitu ya. Apalagi dihadapkan juga dengan pelajaran sekolah, ketemu sama teman-teman baru, dan masih banyak mungkin pengalaman yang pengen kalian coba gitu. Tapi sudah sejauh ini siapa sih support system kalian gitu, yang maksudnya selalu kasih semangat gitu untuk ikut, ayo, ayo kamu bisa, kamu bisa. Siapa? Ayo.
3: Tentu saja yang paling utama orang tua.
1: Orang tua. Siapa yang paling sering ini nih, yang paling sering dorong Ratu untuk ikut-ikut lomba, mungkin untuk tetap semangat?
3: Setara sih, sama ibu bapak, sama aja.
1: Tapi
3: dorong juga.
1: Kalau Rifka?
2: Kalau saya support system itu yang pertama juga dari orang tua, terus dari teman-teman sekolah, dari orang-orang sekitar, dari keluarga, dari pokoknya orang-orang sekitar yang saya akrab ataupun yang kayak sudah dekat. Nah itu mereka support system.
1: Wis, ucapin terima kasih dulu dong buat ini, buat support systemnya.
2: Terima kasih.
1: Wis, ada nggak sih kayak tokoh atau mungkin seseorang yang paling kalian kagumi gitu, yang pengen kalian ikuti jalannya gitu, atau apa ya istilahnya ya, role model gitu? Kalau Rifka siapa?
2: Kalau saya role modelnya itu ayah ibu saya sendiri. Menurut saya bunda saya tuh wah orang yang paling role model lah, yang paling saya pengen jadi kayak ayah ibu saya. Saya pengen jadi kayak bunda saya.
1: Ini bukan karena ibunya ada di sini kan? Iya, bukan
2: tidak.
1: Ya.
2: No. Tidak.
1: Karena memang pure dari hati. Oke, kalau Ratu siapa nih Ratu?
3: Ayah ibu saya juga.
1: Apalagi
3: ayah saya yang punya banyak teman, terus dia itu pintar bicara. Paling ekstrovert begitu.
1: Ekstrovert.
2: Saya juga dibanding ibu dan ayah saya, yang paling ekstrovert tuh ayah saya.
3: Betul.
2: Ekstrovert.
3: Di mana-mana ada.
1: Berarti kalian apa ya, pengen menjadi seperti mereka.
2: Betul.
1: Gitu kan. Keren banget. Oke deh, boleh kasih satu harapan kalian juga untuk diri kalian ke depannya, untuk sekolah juga mungkin, yang apa ya, semakin mendukung perjalanan kalian gitu untuk mengikuti lomba-lomba seperti ini. Boleh mungkin dari Rifka dulu, harapan untuk diri sendiri dulu.
2: Harapan
1: nih.
2: Harapan untuk saya mungkin jadi lebih baik lagi. Jadi lebih ya more inilah yang lebih baik. Pokoknya yang lebih baik-baik saja.
1: Lebih baik aja ke depannya. Oke. Nah, kalau Ratu untuk diri sendiri apa nih harapannya Ratu?
3: Oke, jadi ini untuk saya di masa depan. Halo Ratu masa depan.
1: Jadi
3: aku harap kamu itu bisa menjadi lebih percaya diri, terus bisa lebih baik lah pokoknya.
1: Oke. Kalau harapan untuk sekolah apa nih?
2: Oke, kalau saya harapan untuk sekolah, semoga ini sebenarnya bukan harapan untuk sekolah, untuk saya juga. Saya ingin membanggakan sekolah, entah sekolah saya di SD, SMP ataupun SMA nanti.
3: Betul.
2: Saya ingin membanggakan saja nama sekolah.
1: Ya. Amin. Oke, kalau Ratu?
3: Sama saja, semoga saya bisa membanggakan sekolah juga. Terus semoga Om Sabri bisa memberi kesempatan lebih banyak untuk anak-anak lain.
1: Wis, itu sih ya. Oke, terakhir ucapin terima kasih juga dong buat guru kalian yang udah mendukung kalian gitu kan. Sebut namanya juga boleh ya, tapi jangan, enggak usah spill usianya.
3: Saya ada dua.
1: Ada dua. Oke, boleh Ratu dulu.
3: Oke, terima kasih untuk Mr. Ismoyo sama Mr. Tobias.
1: Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Ratu?
3: Enggak ada.
1: Atas jasa-jasanya gitu.
3: Oh iya. Terima kasih sudah kayak menyemangati begitu. Kayak mendukung juga.
2: Kok sedih?
1: Iya tuh. Oh, sedih ya ini jatuhnya ya?
2: Iya sedih.
1: Oke, baik. Kalau gitu Rifka?
2: Wah, kalau saya banyak sih. Paling utama itu wali kelas saya, Miss Tiwi dan Mr. Andri. Guru pembimbing Bapak Ismoyo, dan juga guru-guru di sekolah yang sudah dukung, yang sudah selalu support. Ya, semua lombaku selalu disupport.
3: Sedihnya?
2: Iya, kok sedih.
1: Ini katanya ada yang komen, sapa orang tua juga Ratu. Iya, sapa juga. Sapa kayaknya orang tua kalian lagi pada nonton ya. Ayo sapa dulu. Sapa dulu dari nama akunnya Oma-Oma.
2: Oma-Oma.
3: Om kok.
1: Oh, ya sapa aja omnya, sapa. Halo om.
3: Halo om, halo tante, halo ibu dan ayah saya yang bergabung.
1: Iya, Rifka juga mungkin ada yang mau sapa-sapa.
2: Sapa semua keluarga, semua teman-teman yang gabung, dan semua orang-orang yang saya dekat, yang saya akrab, yang gabung di live. Halo semuanya.
1: Iya. Oke deh, gak kerasa ya akhir kebersamaan kita juga ya. Mungkin ada lagi yang mau disapa nih, banyak banget kayaknya nih mau disapa nih. Iya kan? Ayo, mau sapa-sapa lagi.
2: Banyak sekali. Banyak ya. Coba kita lihat.
1: Iya, kita sapa-sapa dulu. Ada Karisa, ada halo. Ibu Maya juga dari tadi masih standby. Ada Unda, ada Boncu, ada Fauzia Nur Jambak. Wow, ini namanya agak ini ya. Terus ada Budi Mulyawan. Pokoknya banyak banget kalau saya sebutin wow. Satu per satu kayaknya durasinya habis ini ya. Oke. Okay. Wow. Terima kasih banyak pokoknya yang sudah bergabung ya di live TikTok kita, dan terima kasih juga tentunya buat Rifka dan juga Ratu.
2: Terima kasih banyak, Kak.
1: Terima kasih banyak sudah sharing-sharing pengalamannya. Kita nantikan lagi prestasi-prestasi ke depannya ya. Jangan bosan-bosan ya diundang di Pro 2 ya.
2: Aman.
1: Aman ya. Beneran nih.
2: Aman dong.
1: Bener ya.
3: Iya, bener.
1: Aduh, kayak dipaksa. Oke, terima kasih banyak ya. Okay. Dan juga teman-teman Pro 2, semoga berulangan kita di sore hari ini juga bisa memberikan insight baru juga bagi kita semua. Oke, baik teman Pro 2, perjalanan sore ceria masih berlanjut barengan sama Yayan sampai di jam 7 malam nanti. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
1: inspiratif. Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, coba lihat di ruang rumah kamu, teman Pro 2, masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang, meja yang punya storage penyimpanan, butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu, pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga yang lebih murah. Punya Poin Informa, jangan cuma dikumpulkan. Belanja gratis pakai Poin Informa, download juga Informa Mobile aplikasi di Google Play atau App Store kamu dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei. Dengan Indodana dan Home Credit mulai 1,8 jutaan per bulan, sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furnitur ruang tidur dan aksesoris hingga 90.000 khusus member Informa atau pengguna kartu SIM Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September, teman Pro 2. Belanja sofa, tebus murah, lighting lebih murah. Jangan lupa tersedia custom furnitur plus free konsultasi desain dan juga pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kendari, lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kita di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Kali ini kita update info teman Pro 2 dari BMKG ya, yang memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat serta angin kencang di sejumlah wilayah di Indonesia teman Pro 2. Meski sebagian besar wilayah juga masih berada dalam periode musim kemarau nih, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Dan juga teman Pro 2, meski demikian secara umum juga curah hujan pada akhir September hingga pertengahan Oktober itu diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah di sebagian besar wilayah Indonesia ya. Dan masyarakat yang di wilayah terdampak juga diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kembali kita update informasi yang lagi rame nih teman Pro 2 ya. BPOM nih tengah menginvestigasi soal skin booster asal Korea Selatan teman Pro 2 yang disebut-sebut tuh menggunakan jaringan kulit manusia. Dan ini tuh lagi rame dibicarakan di media sosial ya teman Pro 2. Dari kepala BPOM Taruna Iqrar juga mengatakan kalau investigasi ini memang dilakukan oleh Kedeputian 1 dan 4 ya, untuk memastikan keamanannya, legalitasnya, dan juga keberadaan produk ini tuh di Indonesia. Dan BPOM sendiri melakukan penelusuran berawal dari aduan masyarakat di media sosial, yang mana juga dikatakan kan kalau perlu melakukan pembuktian di lapangan dulu nih untuk memastikan keamanan dan juga legalitas produknya. Nah, dalam penelusuran awal, produk skin booster ini tuh memang diketahui berasal dari jaringan kulit donor manusia yang sudah melalui proses penghilangan sel dan juga pemurnian teman Pro 2. BPOM juga menegaskan kalau produk ini tuh belum memperoleh persetujuan, belum terdaftar juga, dan belum beredar secara resmi di Indonesia.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 41 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib dan kita akan mendengarkan suara azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul berawal dari niat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan setelah kita bersyukur kepada Allah, maka marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, berawal dari niat, berujung pada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang bermanfaat walau hanya sebatas niat. Karena sesungguhnya Allah akan melihat kebajikan pada diri seorang hamba. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, segala kebajikan besar selalu berawal dari sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang tak terlihat itu, itulah niat dalam hati. Ia mungkin kecil, tak terdengar, bahkan tak terketahui manusia. Namun di sisi Allah, niat adalah awal dari segala penilaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jangan pernah meremehkan niat baik. Bahkan ketika kita belum mampu berbuat, niat pun sudah tercatat sebagai kebajikan. Karena Allah melihat apa yang tersembunyi dalam dada, bukan hanya apa yang tampak oleh mata manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Melihat, Maha Mengetahui. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketika seseorang benar-benar berniat menjadi pribadi yang bermanfaat, menolong, berdakwah, memperbaiki diri, maka saat itu pula ia sedang membuka pintu pertolongan Allah, sebab ada sunnatullah yang sering kita lupakan. Allah akan memudahkan jalan kebajikan bagi siapa saja yang menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kebajikan padanya, maka Allah akan memahamkan dalam agama. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, dan dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari kebajikan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jika kita hari ini merasa belum banyak berbuat kebajikan, jangan putus asa. Perbaiki niatmu, luruskan tujuanmu, karena bisa jadi niat tulusmu itu hari ini adalah jalan membuka kemudahan-kemudahan yang besar di masa-masa yang akan datang. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka sebagai kata kunci adalah niat yang ikhlas adalah langkah pertama yang
1: Allah lipat gandakan menjadi jalan kemudahan menuju kebajikan, dan kebajikan itu berarti kita menuju ke pintu surga.
0: Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
4: Hits request. Hits
1: request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
5: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita dari FYI for your information, teman Pro 2 ya. Bagi kamu si pecinta kopi nih, ada kopi gayo asal Aceh yang kembali mendapat pengakuan di tingkat dunia nih, teman Pro 2. Dan kopi Arabica gayo ini menempati peringkat kelima ya, yang mana kopi yang tumbuh di dataran tinggi gayo ini meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah dan juga gayo luas, dikenal memiliki karakter rasa yang bersih, keasamannya rendah dan juga aroma herbal, teman Pro 2, dan RT yang menjadi ciri khasnya. Karena memang di balik secangkir kopi gayo ada kekayaan alam, tradisi dan kerja keras para petani yang menjaga kualitasnya dari hulu hingga hilir ya, teman Pro 2. Dan pengakuan ini juga menjadi pengingat bahwa ternyata kopi Indonesia itu tidak cuman memiliki kekayaan rasa ya, tapi juga cerita dan identitas yang mampu dikenal hingga ke dunia.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada wifi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kita di FYI for your information. Buat kamu nih yang suka cashless, teman Pro 2 tenang aja ya. Karena sekarang pakai Kris di luar negeri, orang teman Pro 2 udah bisa ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi nukar uang saat bertransaksi di luar negeri. Karena sekarang tuh udah ada Kris antar negara, teman Pro 2. Nilai pembayaran dalam rupiah juga bisa langsung terlihat di aplikasi. Sementara merchant menerima mata uang lokal, teman Pro 2. Layanan ini juga berlaku dua arah ya. Dan memang sih di sepanjang 2025 wisatawan asing tuh mencatat 5,89 juta transaksi Kris di Indonesia. Sementara masyarakat Indonesia tuh melakukan 1,68 juta transaksi Kris di luar negeri. Dan sekarang Kris antar negara tuh sudah terhubung dengan sejumlah negara termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan juga China.

Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan sore ceria. Tapi tenang aja teman Pro 2, nanti di perjalanan jaga malam ya, kamu bakalan ditemenin sama rekannya Yan Riani sampai di jam 12 malam nanti. So kalau gitu Yan, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: Prova.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Dinas Kesehatan Kota Kendari kembali menggelar tracing TBC terintegritas CKG tingkat Kota Kendari tahun 2026 di Aula Kantor Kelurahan Anawai pada Senin 21 September 2026. Kegiatan tracing ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kesehatan dalam memperkuat deteksi dini terhadap kasus tuberkulosis di tengah masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mendorong penemuan kasus secara lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Lalu informasi selanjutnya, teman Pro 2, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka melakukan rotasi dan mutasi terhadap 25 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Rotasi tersebut tertuang dalam daftar lampiran keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2006 tertanggal 18 September 2026. Sejumlah kepala sekolah mengalami pergeseran jabatan, sementara beberapa guru mendapat promosi menjadi kepala sekolah. Melalui penugasan baru ini, para kepala sekolah diharapkan dapat menjalankan amanah dan memperkuat pengelolaan satuan pendidikan di wilayah masing-masing.
0: Info Pro 2.
1: Balik informasi terakhir, teman Pro 2, tim debat MTSN 1 Kendari meraih medali perak dalam ajang Lomba Gebiar Pik Remaja Volume 6 tingkat pelajar SMP MTS dan SMA MA Sulawesi Tenggara. Prestasi tersebut diraih dalam kompetisi yang diselenggarakan SMA Negeri 1 Kendari bekerja sama dengan BKKBN dan Genre Indonesia. Keberhasilan tersebut menjadi capaian perdana bagi tim debat MTSN 1 Kendari dalam mengikuti kompetisi. Meski baru pertama kali tampil dalam ajang perlombaan, tiga siswa yang tergabung dalam tim mampu melaju hingga babak final dan menempati posisi kedua. Capaian pada dua kategori tersebut menjadi bagian dari upaya MTSN 1 Kendari dalam memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan akademik maupun kreativitas. Prestasi tersebut juga menjadi pengalaman bagi siswa untuk mengasah kemampuan melalui kompetisi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Begini info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

teman-teman Pro2, happy banget malam hari ini bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Ketemu lagi bareng Riani, teman Pro2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Walaupun kemarin kita jaga malam juga, it's okay, malam ini kita jaga malam ini lagi. Dan ya teman Pro2, pasti Riani ready banget ya untuk temani kamu malam hari ini sampai nanti di midnight jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Perjalanan Jaga Malam bakal ditemenin sama Riani dan juga playlist-playlist yang udah Riani siapin, teman Pro2. Dan mau sapa kamu juga yang selalu setia dengerin Pro2. Semoga hari ini kamu bisa beristirahat ya, malam hari ini tepatnya gitu ya. Kamu bisa beristirahat setelah mungkin hari ini hari Senin yang cukup hektik, teman Pro2. That's okay ya. Waktunya untuk beristirahat bareng Riani bakal temani kamu. Tapi untuk kamu yang udah yang baru mulai shift malam hari ini, it's okay. Semangat ya. Riani bakal temenin kok, tenang aja. Yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk kamu teman Pro2 yang selalu dengerin Pro2, pokoknya terbaik deh ya. Saya nanti kita bakal update juga informasi terbaru komunitas ya sampai di jam 8 sebelum nanti kita lanjut lagi di MLC untuk Pro2 Jakarta. So, don't go anywhere, stay tune di Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produk dari teman terbaik kamu, teman produk hari gini ya. Anak-anak tuh suka banget temannya nongkrong. Iya sih teman produk, karena nongkrong itu selain bisa bikin lebih santuy, refresh, bisa ketemu sama orang-orang baru juga teman produk. Tapi gimana kalau misal nongkrongnya itu yang bermanfaat teman produk? Iya, salah satunya adalah masuk komunitas. Iya, kalau anak muda masa kini gabung komunitas yang mungkin agak formal gitu, kayaknya membosankan ya. Nah, ada nih beberapa komunitas yang bisa jadi wadah yang baik untuk berkembang dan meningkatkan kepercayaan diri kamu nih teman Tradua. Ada salah satu komunitas namanya Komunitas Bermain. Ini adalah komunitas yang didirikan pada tahun 2024 ya, yang digagas oleh dua orang, yaitu Akihiko Akira atau yang akrab disapa Kiko bersama dengan Iqbal. Nah, komunitas ini rutin mengadakan pertemuan di GBK untuk sekedar bernostalgia pada permainan tradisional teman produa. Nah, pada awalnya Komunitas Bermain tuh hanya beranggotakan 10 orang saja. Namun seiring berjalannya waktu, banyak yang tertarik dan bergabung sama komunitas ini karena ya seru teman produa. Nah, kalau misal kamu pengen gabung di Komunitas Bermain ini, tenang aja, gak cuma berada di Jakarta aja ya kan. Komunitas ini udah hadir di berbagai kota di Indonesia, kayak Bandung, Surabaya, Padang, Yogyakarta, dan juga Palembang. Nah, kalau misal kamu lagi di Kendari, ya mungkin kita tunggu aja ya kalau misal Komunitas Bermainnya ada di Kendari. Tapi kalau gak ada, mungkin kamu bisa gabung di online teman berdua. Kamu pantau, lihat sosial medianya mereka gitu, biar kamu juga update. Mana tahu kamu bakal buat juga Komunitas Bermain di kota Kendari. Tapi kalau setahunya nih ya teman terdua, ada kok ya di kota Kendari ini komunitas untuk bermain, apalagi untuk anak-anak muda yang emang suka banget seru-seruan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Good evening dari teman terbaik kamu, teman Tradiwe. Ada komunitas selanjutnya nih yang cukup seru, yang bisa banget kamu ikuti teman Tradiwe. Ada Novo Club, yang mana adalah komunitas untuk mahasiswa aktif dari berbagai daerah yang punya semangat untuk berinovasi dan mengembangkan diri lewat kolaborasi interaktif dan juga inovatif. Nah, komunitas ini didirikan pada tahun 2022, teman Pradua, dan di bawah naungan dari Paragon Corp. Nah, melalui berbagai program pengembangan diri, pembelajaran, mentoring karir, dan kegiatan sosial, komunitas ini bantu banget anak muda untuk jadi lebih siap jadi pemimpin masa depan yang punya dampak nyata pastinya di masyarakat. Nah, komunitas ini juga mendukung kolaborasi, teman Pradua, yang bisa jadi tempat bertumbuh para mahasiswa di luar ruang keras. Nah, selain itu ada Generation Girl, teman Pradua, adalah komunitas non-profit yang didirikan oleh Audrey Octavia dan Alice Yip, di mana komunitas ini berfokus di bidang keterampilan teknologi, khususnya pada perkembangan perangkat lunak dan coding. Nah, visi komunitasnya yaitu meningkatkan kontribusi perempuan pada bidang teknologi. Nah, ini keren banget sih ya, teman Pradua. Generation Girl ini juga menghadirkan berbagai pelatihan online dan offline loh, teman Pradua, bersama dengan berbagai perusahaan. Nah, salah satu kolaborasi yang pernah mereka lakukan adalah bersama luar sekolah melalui webinar Level Up Belajar AI dengan Cara Santai. Nah, ini tuh bahas cara menggunakan AI secara efektif dan gimana nyusun prompt yang tepat biar hasilnya tuh diperoleh lebih optimal. Seru gak sih teman Pradua kalau ketemu komunitas-komunitas yang emang cocok sama kamu? Gimana? Apakah kamu udah mulai tertarik teman Pradua?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Radio Pengendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Teman Radio, jam 8 nanti ya kita bakal gabung di Radio Jakarta untuk MLC. So buat kamu jangan alihkan frekuensi, karena Riani nanti masih bakal balik lagi untuk temani kamu di lanjutan Jaga Malam sampai midnight. So don't go anywhere, stay tune di Radio Pengendari, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini, mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya. Semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbaru, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman yang menelur di malam hari ini, teman pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet ya.
0: Nggak pernah nggak macet.
1: Karena apa namanya perjalanan kita mau ke Radio Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang.
2: Lancar.
0: Jadi
2: lancar.
0: Ya? Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya.
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan.
0: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri bang.
0: Bener. Sendirian.
1: Jangan
0: ya.
1: Bilang Bang Pika dong. Ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
1: Oh iya betul.
0: Iya bener. Masih 17 katanya kan.
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya gak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Ya. Kedua?
1: Sebelumnya ketiga. Ya betul, sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah, ya. Benar-benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Betul.
2: Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi gak suka waktu
2: itu? Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya.
0: Bener.
2: Oh tiba-tiba. Dengan maksudnya, dengan apa, gue datang dengan yang gak mengharapkan apa-apa gitu. Gak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika, silaturahmi gitu kan. Dan gue baru tahu ternyata, oh Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe, itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu. Baru pulang, dari mana. Terus, kayak gue negur bang gitu, pas gue masuk, ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke.
2: Ini ya Bang yang tadi ya, ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya, dulu, sekarang lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Bener-bener. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Bener.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue dateng, jadi gue lihat kan, oh Bang Pika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Pika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Udah deh, challenge deh, gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, kerikol lagi ya.
2: Tadi gue gak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur, setiap dia membawakan laguku, demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja, tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama. Gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah ngegambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Yeah. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa.
3: Betul.
0: Lagunya ya kan. Betul. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya. Yeah.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Bener, berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana nih demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya, Bang.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping?
0: Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay, santai okay aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya. Kan?
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya. Gak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya bang ya?
3: Kok nanya Bang Pika?
0: Kok seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol, itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita gak usah.
2: Jangan
0: kita
2: kalian
0: balik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka gak sih mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu tertarik ya, nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu? Suka enggak sama gue? Enggak ada kayak gitu.
0: Benar.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa, tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue enggak jujur aja gitu. Nah, di situ kan ada tuh kayak bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Kayak ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh enggak
0: rasanya cinta? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Ah iya.
0: Oh, itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama arranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh, wow.
3: orang-orang yang merasakan tahu, sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah kulik single kita, kolaborasi kita, terbaru kulik ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang pengen bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Ya, yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih, Mas.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Karena emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Ya,
0: bener
1: ya.
0: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang tuh, menurutku orang yang mendengarkan tuh bisa nyampe lebih
0: okay.
1: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Gimana Arditio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Okay. Cuman kan namanya gimana ya?
1: Iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini, okay. Kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang, kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
2: Benar sih.
1: Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Tapi benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu, untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi
1: lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi nggak apa-apa yuk.
2: Nggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Detailnya seperti itu.
0: Detailnya seperti itu ya.
2: Take demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak benar-benar jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu sih
1: kuncinya, komunikasi ya.
2: Komunikasi.

0: aman aja ya. Santai. Santai. Saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
1: Dari Bang Pikan.
2: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
2: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
2: Oke. Okay. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
2: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. benar.
1: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika ya. Karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
1: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu, aku lagu juga belum ada gitu.
2: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
1: 13.
0: Tio. Wow, oke. Okay.
1: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak, duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
2: sempet, gitu ya?
1: Sempet banget. Bilang ke mama kan, mak aku pulang aja nih mak.
2: Oh bilangnya mama, mak aku pulang aja gitu mak.
1: Iya.
2: Terus kata mama apa?
1: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
1: Ya. Itu sih. Amen. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
1: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
2: Berarti akhirnya mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
2: Ya.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
2: Bukan mama, mama.
0: Mama, mama. Ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
1: Karena Sumatera kan mama.
0: Iya, benar.
1: Mama, bapak ya, gitu.
0: Betul.
1: Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda. Ya.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.

0: Terima kasih
1: siapa?
2: Hawa,
0: thank you.
1: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang, tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini nggak ragu buat ngungkapin perasaan?
3: Buat senior saya, Kak Pika dulu.
0: Kalau dari aku, ada caranya yang apa namanya bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.
1: Oke. Itu banyak ya di situ yang
0: banyak jawabannya.
1: Menemukan
0: banyak
1: cara ya.
0: Iya, betul benar. Betul.
3: Benar. Apa tadi Bang namanya?
0: Baik-baik saja katanya.
1: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
3: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
0: Orang dia sebentar lagi main.
1: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
0: Jangan
1: lupa nonton. Belum syuting aja udah langsung promo.
3: Itu dia.
0: Itu cara locknya.
1: Ayo benar.
3: Oh, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
1: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Wuhui. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini sih?
0: Tiba-tiba begini. Tiba-tiba suara dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu sebenarnya. Itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Ada cerita menarik lain enggak terkait recording-nya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah iya, okay, benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik. Musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi di suara
1: bawah ya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya, tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu?
1: Di MV itu, ini kita spill ya bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Akun YouTube baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Enggak
2: lihat.
0: Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music edik lah ya.
1: Music edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Oke. Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka,
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just asik. Friend.
0: Asik.
1: Jadi beda aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah
0: bener,
1: begitu.
0: Bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Ngerespon nih.
1: Ngerespon. Padahal cuma sekedar kayak
0: iya.
1: Ya customer doang.
0: Iya
1: gitu.
0: Bener. Being nice to each other aja
1: iya.
0: Gitu kan.
1: Terus dari situ yaudah aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari 2 hari.
0: Okay.
1: Ketemu. Dan pada akhirnya itu tadi kan. Kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
2: Ya, cowoknya datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet. Abis itu
2: jangan di spill nanti.
1: Oh iya, benar
2: di Pro 2.
1: Udah pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun mencintai seseorang gitu ya.
1: Gak kebayang gitu.
2: Lucu tuh. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana kan?
0: Benar.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Benar.
1: Situ padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti gua bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Ya teman-teman RRI Pro 2 fun.
1: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua nih.
1: Dua.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya gini gitu.
1: Kayak udah
2: sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
2: gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul.
1: Gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
1: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
1: Amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio. Masalah-masalah Tio gak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengen disampaikan gak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Aduh guys.
2: Pikalisius.
1: Pikalovers.
0: Pikalovers. Aduh. Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang bisa mengingat?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardhityo dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
1: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardhityo di sini.
0: Oke. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardhityo dan juga Pika Iskandar. Yes, yes. Semua DSP bisa ya?
2: Yes, betul.
0: Dosa terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. Akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh ya. Indonesia.
2: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
1: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Arditya, terima kasih nih guys.
1: Terima kasih ya dari Prodo Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol juga lagi ya, temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika Iskandar
1: dan Tio.
0: Alright, bye bye teman Prodo.
1: Bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Selamat lumayan lawan FM Pro 2. Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rieni di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Kalau bahas tentang personal branding itu penting banget untuk bisa di posting ya, biar orang tahu gitu kamu tuh bergerak di bidang apa, kerjanya apa teman Pro 2. Dan kalau misal ada yang bilang itu adalah bentuk kesombongan atau mungkin pamer teman Pro 2, kayaknya kita harus mengambil langkah yang bijak dengan tidak mempedulikan mereka gak sih? Karena nanti bisa mempengaruhi gitu kinerjanya kamu. Padahal sebenarnya kalau misal posting di sosmed itu adalah bentuk menghargai diri sendiri gak sih? Bukan mau pamer atau bukan mau dibilang sombong teman Pro 2, tapi itu adalah kumpulan portofolio biar orang-orang tuh trust sama kamu, ngasih kepercayaan kalau ternyata kamu tuh memang kompeten di bidang yang kamu geluti teman Pro 2. Kalau cuma mikirin orang-orang yang bilang posting-posting pencapaian itu adalah bentuk pamer, kayaknya kamu bakal terdistract dan akhirnya mungkin yang tadinya boleh kamu upload malah kamu stop dan akhirnya kamu berpikir bahwa hal yang kamu lakukan adalah hal yang tidak benar. So buat kamu yang mungkin sudah mulai terpengaruh dengan kata-kata orang, kalau misal kamu posting pencapaian itu dibilangnya pamer, coba deh kamu tutup kupingnya ya, berhenti untuk mempedulikan kata-kata mereka, karena itu bisa mempengaruhi kamu teman Pradiwa, dan bukan pengaruh yang positif tapi itu adalah pengaruh negatif, karena barangkali di situ adalah lapaknya kamu gitu, tapi karena terhalang dengan komentar orang yang bilang itu adalah pamer atau sombong, jadinya kamu tidak lagi produktif kan. Kalau kayak gitu bermasalah teman Pradiwa.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kadang kita mikir ya, kalau hal-hal yang kita posting di sosial media itu wajar banget. Tapi kalau misalnya ada muncul kalimat dianggap sombong gitu ya kan, wah ini nih yang biasanya bikin orang-orang tuh pada kepikiran. Sampai akhirnya ya teman Pro 2 mungkin udah mulai menghentikan apa yang dia lakukan gitu ya kan. Apalagi kalau misal kita baru menunjukkan proses belajar gitu. Karena ya namanya juga portofolio ya teman Pro 2, gak hanya menampilkan hasil yang sempurna, tapi kita juga ngasih tahu kalau oh iya ini yang kita lakukan step by stepnya gitu. Ada loh orang yang mengupload itu semua di sosial media dengan tujuan oh iya ini nanti bisa diingat lagi, oh kenangannya ada, ternyata dia pernah melalui proses yang seperti itu gitu. Tapi karena orang-orang mikirnya itu adalah pamer atau sombong teman Pro 2, takutnya malah terhalangi gitu. Jadi kalau misal saat ini kamu lagi membangun personal branding kamu atau membuat portofolio kamu di sosial media dan ada orang yang bilang pamer atau itu adalah bentuk kesombongan, mending kamu abaikan aja. Karena itu adalah salah satu bentuk menghargai diri sendiri dengan memposting pencapaiannya kamu. Kan itu bisa bikin kamu bangga juga ya sama diri kamu sendiri. Dan akhirnya itu membuat kamu lebih termotivasi lagi dan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dari itu teman Pro 2. Fokus sama apa yang kamu kerjakan dan jangan terlalu mendengar ucapan orang-orang.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio. Selampul Poin Lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita masih bakal bareng ya. Nanti sampai di akhir siaran jam 12 malam teman Pro 2. Tapi selanjutnya akan ada story in radio akan hadir ke ruang dengar kamu. Sebelum nanti dilanjutkan dengan sejenis musik untuk temani kamu malam hari ini. So yeah, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

Suatu pagi, seorang perempuan berdiri di halte dengan langkah yang sedikit lelah. Ia membawa tas yang berisi mimpi-mimpi yang belum semuanya terwujud. Ada hari-hari ketika ia merasa tertinggal, merasa hidup orang lain berjalan lebih cepat, lebih rapi, lebih sempurna. Namun pagi itu, ia memilih tetap melangkah. Ia tahu, hidup bukan lomba siapa yang sampai duluan. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berjalan, meski kadang ragu, meski sering lelah. Ada doa yang belum terjawab, ada usaha yang belum terlihat hasilnya. Tapi, ia belajar satu hal penting. Tidak semua proses harus dipahami sekarang. Cukup dijalani dengan jujur dan sabar. Ia pernah jatuh, pernah ingin berhenti. Namun setiap kali bangkit, ia menemukan versi dirinya yang lebih kuat. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia memilih tidak menyerah. Hari itu, ia tersenyum kecil. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia masih punya harapan. Ia masih percaya bahwa langkah kecil hari ini akan membawanya pada hari besar esok nanti. Dan mungkin cerita itu juga tentang kita, tentang orang-orang yang sedang berjuang diam-diam. Jika hari ini terasa berat, ingatlah satu hal. Selama kamu masih melangkah, kamu belum kalah.

Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa berjalan lambat. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hasil belum juga datang. Hari-hari dilalui dengan senyum tipis, menyembunyikan lelah yang tak sempat diceritakan ke siapapun. Di titik itu, seseorang belajar tentang arti bertahan. Ia sadar bahwa tidak semua orang kuat karena hidupnya mudah. Ada yang kuat karena memilih tidak menyerah, meski hatinya sering gemetar. Ia mulai memahami bahwa proses tidak selalu ramah. Ada hari ketika harapan terasa kecil, tapi tetap dijaga agar tidak padam. Ia terus melangkah, bukan karena yakin semuanya akan baik-baik saja, tapi karena berhenti bukanlah pilihan. Pelan-pelan, ia berubah. Bukan menjadi seseorang yang sempurna, tapi menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih menghargai setiap kemajuan kecil. Dan saat ia menoleh ke belakang, ia tersenyum. Ternyata, perjalanan yang berat itulah yang membentuknya. Maka, jika hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah bunga yang mekar paling indah bukan bunga yang tumbuh paling cepat, tapi yang bertahan paling lama. Story.

Setiap orang punya waktu lelahnya sendiri. Ada yang terlihat baik-baik saja, padahal sedang menata ulang hatinya. Ada yang terus melangkah, meski arah hidupnya belum sepenuhnya jelas. Di tengah keraguan itu, seseorang memilih satu hal sederhana, tetap percaya. Percaya bahwa hari ini, sekecil apapun usahanya, tetap berarti. Ia berhenti membandingkan langkahnya dengan orang lain, sebab ia sadar setiap perjalanan punya ritme yang berbeda. Ada hari ketika ia ingin berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menarik napas. Ia belajar bahwa istirahat bukan tanda kalah, melainkan bagian dari perjalanan. Dari sana, ia kembali bangkit dengan hati yang lebih tenang. Pelan-pelan, hidup mengajarinya bahwa tidak apa-apa berjalan lambat selama tidak berhenti. Tidak apa-apa belum sampai selama masih berusaha. Dan tidak apa-apa merasa lelah selama masih mau bangkit. Jika hari ini kamu merasa ragu pada dirimu sendiri, ingatlah kamu sedang bertumbuh. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu di masa depan. Story in Radio.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: لهم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Tuan Pradua yang senantiasa setia di program Adiwa, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 21 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Adiwa, teman terbaik kamu. Rari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pradua dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini, hari Selasa 22 September 2026, kamu akan ditemani oleh Dimas di Spada. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang sama bahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Judul ini bukanlah tentang cinta antara seorang laki-laki dan perempuan. Tapi judul ini mau mengabarkan kepada saya dan kita semua sebuah fenomena meninggalkan Al-Quran yang menimpa umat kita hari ini. Saya mengajak diri saya dan kita semua, mari merenung sejenak. Seberapa sering kita membaca Al-Quran? Berapa lembar dari Al-Quran yang kita telah baca dalam sehari? Sayang beribu sayang, jika kita melewati hari-hari kita tanpa ada sedikit bacaan Al-Quran yang terucap dari lisan. Padahal, Nabi kita tercinta telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Saudaraku, mari kita cermati hadis ini. Nabi menyebut satu huruf, bukan satu ayat, atau satu halaman, atau satu lembar, atau satu juz, tapi satu huruf. Hal ini menunjukkan agar setiap muslim tidak menyepelekan Al-Quran, sebab satu hurufnya saja diganjar dengan pahala, dan juga agar kaum muslimin dapat hidup bersama dengan Al-Quran. Seberapa sering kita mendengarkan Al-Quran dalam sehari? Jangan sampai kita enggan untuk mendengarkan Al-Quran. Sayang beribu sayang, padahal Allah menunjukkan kepada kita manfaat mendengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Melalui ayat yang mulia ini, Allah menunjukkan kepada kita manfaat mendengarkan Al-Quran, yaitu akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kecintaan kita kepada Al-Quran? Adakah cinta dalam hati kita kepada Al-Quran yang menjadikan kita selalu rindu kepada Al-Quran, yang menjadikan kita tenang dengannya? Sayang beribu sayang, padahal Al-Quran adalah zikir yang akan menenteramkan hati orang-orang beriman. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Seberapa besar keinginan kita untuk mempelajari Al-Quran? Adakah keinginan itu? Sayang beribu sayang, padahal Nabi kita tercinta pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pendengar RRI yang semoga Allah memasukkan cinta dalam hati kita kepada Al-Qur'an. Jangan lewatkan hari-hari berlalu tanpa ada lantunan Al-Qur'an dari lisan kita. Jangan biarkan hari berlalu tanpa mendengarkan sedikit pun dari Al-Qur'an. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa mempelajari Al-Qur'an. Masih ada waktu, maka mari porsikan waktu di antara waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kembali membersamai Al-Quran yang mulia ini. Semoga Allah memudahkan kita semua Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangruka melakukan rotasi dan mutasi terhadap 25 kepala sekolah SMA, SMK dan juga SLB negeri di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada hari Senin 21 September 2026 di ruang pola kantor Gubernur Sultra, Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Rotasi tersebut tertuang dalam daftar lampiran keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 100.3.1/303 tahun 2026 tertanggal 18 September 2026. Sejumlah kepala sekolah mengalami pergeseran jabatan, sementara beberapa guru mendapatkan promosi menjadi kepala sekolah. Rotasi tersebut mencakup satuan pendidikan di Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, Bau-Bau, Buton Tengah, Muna, Muna Barat, serta Wakatobi. Melalui penugasan baru ini, para kepala sekolah diharapkan dapat menjalankan amanah dan memperkuat pengelolaan satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Personil Batalion A, Pelopor Satbrimob Polda Sultra Tenggara menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada Senin 21 September 2026 kemarin. Kegiatan sosial kemanusiaan tersebut dipimpin Danton 1 Kompi 3 Batalion A Pelopor, Ibda Aggression Yabi, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan ketersediaan air bersih. Dalam kegiatan tersebut, Batalion A Pelopor mengerahkan 2 unit AWC dengan 1 unit water treatment untuk mendukung proses penyaluran air bersih. Sekitar 200 kepala keluarga mendapatkan pelayanan air bersih dalam kegiatan tersebut. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada masyarakat agar kebutuhan dasar warga dapat segera terpenuhi. Kita masuk ke informasi terakhir. Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra mengedukasi anak-anak tentang pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas sejak usia dini. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 tahun 2026. Mulai pukul 6 WITA di depan pos lalu lintas MTQ Kendari. Personil Ditlas Polda Sultra memberikan edukasi secara humanis mengenai aturan lalu lintas serta pentingnya membangun kebiasaan tertib dan aman saat berada di jalan raya. Anak-anak diperkenalkan dengan pentingnya berhati-hati ketika berada di lingkungan jalan serta memahami keselamatan sebagai tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Sultra mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis serta preventif sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran tertib berlalu lintas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 tahun 2026 dengan semangat Polantas Presisi. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan bergabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: loh. Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai Spada. Ayo udah bangun belum? Bangun ayo. Ini udah hari Selasa nih, tanggal 22 September 2026 ya. Sebentar lagi akhir bulan teman Pro 2. Dan yang pasti di hari Selasa pagi ini suasananya, cuacanya hangat, cerah gitu ya teman Pro 2. Semoga semakin menyemangati hari kamu di hari ini teman Pro 2, karena Dimas juga akan menemani kamu hingga pukul 10 pagi nanti ya di Spada, dengan beragam informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang asik untuk menemani santai pagi kamu. Gimana nih kemarin hektiknya hari Senin, terus masuk ke hari Selasa ini, mudah-mudahan ya semua planning kamu, semua rencana tugas kamu, atau semua jadwal kerjaan kamu ya, tugas-tugas kamu di kantor bisa selesai di hari ini teman Pro 2. Dimas gak sabar nih pengen dapat kabar baik dari kamu ya. Kita manifestasi pagi ini, semoga hari Selasa yang cantik ini tanggal 22/09/2026 coy. Kita semua dapat kabar baik ya. Kita semua dapat rezeki yang baik juga gitu ya. Pokoknya manifestasiin yang baik-baik. If you do good, good things will come back to you. Start from the beginning, early in the morning. Asik. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena nanti Dimas akan kembali dengan informasi yang menarik di jam 6 pagi ini di Spada. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Wah, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa. Pagi-pagi begini siapa yang biasanya cuma duduk gitu ya, rebahan, bengong, scroll-scroll handphone, terus tiba-tiba udah siang. Kayaknya hari ini waktunya badan kita diajak kompromi dikit nih. Karena ada kabar seru buat kamu yang suka goes ya teman Produa, suka olahraga atau sebenarnya pengen mulai bersepeda tapi selalu bilang nanti deh kalau sempat boh. Indonesia Critical Mass 0926 ini hadir di Kendari teman Produa. Ini bukan cuma soal naik sepeda terus keliling kota aja. Critical Mass juga jadi momen untuk para pesepeda berkumpul, berbagi ruang di jalan, sekaligus menunjukkan kalau sepeda juga bagian dari aktivitas transportasi dan juga kehidupan kita di ruang publik. Dan yang paling seru teman Produa, kamu gak harus jadi atlet sepeda dulu baru boleh ikut ya. Mau sepeda lipat? Ya gas. Kamu punya MTB juga? Gas. Kamu punya sepeda kesayangan yang udah nemenin kamu bertahun-tahun? Gas juga gitu. Yang penting siap goes, tertib, dan tentunya saling menghargai sesama pengguna jalan. Ya, pagi-pagi atau saat waktunya goes teman Produa, keluar rumah, ketemu teman-teman baru, kayu sepeda bareng, keringetan bareng sambil nikmatin suasana kota Kendari gitu. Ya, itu adalah satu hal yang kita bisa bayangin seru banget gitu ya. Daripada cuma bilang, kapan-kapan saya olahraga deh, ikut goes deh, beh. Mending kapan-kapannya itu kita ubah jadi hari ini aja gitu. Jadi untuk semua teman Produa yang sepedanya selama ini sering jadi pajangan di rumah, di kampus, di kantor, coba cek lagi bannya, masih ada nggak anginnya? Rantainya masih aman nggak? Helmnya ada nggak? Kalau semuanya siap, ayo turun dan ramein ya. Karena olahraga nggak harus selalu berat. Kadang yang kita butuhin cuma satu keputusan kecil, yaitu bangun, ambil sepeda, terus mulai kayu. Ya, nantikan teman Produa event Indonesian Critical Mass 0926 hashtag hadir di Kota Kendari ya.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Siapa nih yang kalau pagi-pagi masih sering bingung sarapan apa ya gitu. Mau masak nasi rasanya kayak sibuk banget, belum sempet gitu, gak sempet-sempet terus malah rasanya ya. Mau beli juga kadang masih mager keluar rumah. Nah ini Dimas mau kasih kamu satu pilihan sarapan yang simple banget tapi bisa jadi teman baik untuk ngawalin hari ini teman Pro 2, yaitu oatmeal. Yap, makanan yang satu ini bukan cuma identik sama menu orang yang lagi hidup sehat ya weh. Oatmeal juga praktis banget untuk kamu yang paginya tuh sering banget dikejar waktu gitu. Tinggal diseduh atau dimasak sebentar, tambahin susu, buah ya, kacang-kacangan atau topping favorit kamu, beres, kenyang. Yang menarik, oatmeal juga dikenal kayak serat dan punya kandungan nutrisi yang bisa ngebantu bikin sarapan kamu terasa lebih lengkap teman Pro 2. Jadi daripada pagi-pagi cuma ngandelin kopi gitu ya, bertahan sampai siang gitu, mungkin sesekali bisa kasih kesempatan untuk tubuh kamu dapat asupan yang lebih proper ya, kayak makan oatmeal gitu. Oatmeal itu, ingat ya teman Pro 2, oatmeal itu bukan cuma makanan orang have ya, everyone itu bisa makan oatmeal ya. Dan gak harus ribet juga teman Pro 2, sarapan itu gak harus selalu mewah ya, yang penting cukup, bergizi, dan bikin kamu punya energi untuk ngejalanin aktivitas. Jadi pagi ini kalau misalnya kamu lagi cari ide sarapan yang praktis, oatmeal aja nih bisa masuk daftar pilihan ya. Apalagi kalau misalnya bikin dibikin sesuai selera kamu teman Pro 2. Dimas kalau misalnya oatmeal bisa dicampur sama pisang, dicampur susu. Kalau di Jakarta tuh ada yang jual berry-berry gitu, udah terus di blend sedikit gitu. Enak deh pokoknya. Tambahin madu juga enak kok teman Pro 2. Intinya jangan biarin kesibukan pagi kamu bikin kamu lupa sarapan. Karena sebelum ngejar target hari ini, jangan lupa isi energi dulu ya.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi kita bersama.

Teman Pro 2 masih bersama Dimas di Spada di pukul 6 pagi ya teman Pro 2. Ada satu kabar dari Wakatobi yang bikin kita sedikit menghela nafas ya, agak sedikit prihatin di pagi hari ini teman Pro 2. Karena seekor hiu paus dengan ukuran lebih dari 9 meter ditemukan terdampar di perairan desa Matahora, Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi di hari Sabtu 19 September kemarin. Kalau dibayangin, panjangnya tuh 9,17 meter, lebarnya hampir 3 meter dan beratnya diperkirakan mencapai 5 ton teman Pro 2. Warga yang pertama kali nemu ini langsung melaporkan kejadian ini, tapi kemudian petugas bersama Balai Taman Nasional Wakatobi, komunitas diving dan juga masyarakat sekitar berupaya melakukan penyelamatan. Sayangnya, kondisi air laut yang sedang surut membuat proses evakuasi jadi nggak mudah ya, dan hiu paus itu akhirnya tidak tertolong dan dinyatakan mati. Dan dari kejadian ini teman Pro 2, mungkin ada satu hal yang bisa kita ingat bareng-bareng ya. Laut itu bukan cuma tempat kita cari ikan, bukan cuma tempat kita wisata, bukan cuma ngelihat pemandangan indah untuk foto-foto aja, tapi di dalamnya ada banyak banget kehidupan yang saling terhubung nih. Ada ikan, terumbu karang, penyu, lumba-lumba, sampai hiu paus yang punya peran masing-masing dalam ekosistem laut. Makanya, ayo kita jaga laut ya. Dan menjaga laut itu sebenarnya juga gak harus selalu dengan ngelakuin sesuatu yang suatu kegiatan yang besar banget gitu. Bisa dimulai dari hal sederhana kok. Jangan buang sama sembarangan ke sungai atau ke laut. Kurangin penggunaan plastik sekali pakai. Jangan menyentuh atau mengganggu satwa laut ketika lagi diving atau snorkeling. Dan kalau misalnya nemuin biota laut yang terdampar atau membutuhkan pertolongan teman Pro 2, jangan langsung dorong-dorong dia ya. Kamu jangan asal bertindak teman Pro 2. Segera laporkan kepada petugas atau pihak yang berwenang. Karena terkadang bentuk kepedulian kita yang paling sederhana adalah tahu kapan harus membantu dan tahu kapan harus menyerahkan penanganannya kepada ahlinya. Wakatobi punya laut yang luar biasa indah teman Pro 2, jadi yuk jangan cuma nikmatin keindahannya aja, tapi kita juga ikut jaga lautnya. Karena laut yang sehat bukan cuma penting untuk biota di dalamnya, tapi juga untuk kehidupan kita semua. Setuju ya? Ya, sip. Oke teman Pro 2, nanti kita akan ketemu di segmen jam 7 sampai jam 8 ya, dengan informasi atau topik yang Dimas akan buka untuk kamu yang lebih fresh. Jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya...
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini udah jam 7 ya, setengah 8 pagi. Ini gimana, kamu udah sampai kantor kah? Udah sampai sekolah pasti ya. Udah sampai kampus belum teman Pro 2? Udah sarapan belum? Ayo jangan lupa sarapan ya. Jangan lupa semangat. Pagi harus tetap berkobar. Asik. Teman Pro 2 di jam 7 pagi ini Dimas pengen buka topik nih ya. Karena gini nih, ini jadi satu habit ya, yang lucu, bisa dibilang habit yang baik juga, bisa jadi habit yang repotin juga gitu. Teman Pro 2, apakah kamu tipe orang yang kalau setiap pagi itu harus pup dulu? Kayak ini sebuah topik yang ada-ada aja ya teman Pro 2. Tapi ini seru banget teman Pro 2, karena ini banyak banget terjadi di circle A, circle B, circle C. Kayak baru nyampe kantor, baru 1 menit cek taruh handphone, terus juga nyalain komputer dan sebagainya. Terus 20 menit menghilang kemana, gak taunya dia di toilet. Buset. Begitu juga kalau misalnya kita yang sekolah ya teman Pro 2, masuk kelas, naro tas gitu ya, ambil minum, ke toilet. Beh, apalagi di kampus gitu. Dimas dulu kampusnya lumayan jauh gitu. Jadi, waduh bagaimana itu nahannya ya. Sampai kampus, nggak babi bu langsung ke kamar mandi habis dari parkiran. Apa kamu tipe yang harus ke toilet juga? Kamar kecil untuk buang air teman Pro 2 di pagi hari gitu ya. Kalau misalnya iya, it's okay. Kalau misalnya enggak juga, it's okay. Nanti kita akan cari tahu nih gimana studi kasusnya. Apakah itu baik untuk kesehatan kita? Apakah ini jadi habit yang harus dihilangkan kah? Atau harus dibiasakan kah? Nanti kita akan cari tahu. Tapi yang pasti pertanyaannya, apakah kamu tipe orang yang selalu setiap pagi ya itu harus ke kamar kecil teman Pro 2?

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Teman berdua, tadi kan Dimas kasih pertanyaan ke kamu ya, apakah kamu tim yang memang dapat panggilan gitu? Dapat panggilan, bukan panggilan kerja, tapi panggilan alam ya teman berdua. Ternyata nih ya, kalau misalnya kamu termasuk orang yang punya ritual rutin ke kamar kecil gitu setiap pagi gitu, tubuh kamu tuh sebenarnya punya alasan biologisnya teman berdua. Penelitian tentang pola buang air besar pada masyarakat umum ini menemukan sebagian besar aktivitas BAB memang terjadi di pagi hari gitu. Bahkan penelitian fisiologi menunjukkan aktivitas usus besar yang meningkat setelah kita bangun tidur. Jadi kalau misalnya baru melek gitu ya, terus kamu buru-buru harus pergi kemana gitu ya, terus perut kamu udah mulai kasih kode, pas sampai di tempat tujuan kamu, sudah saatnya saudara. Ini bukan sekedar kebetulan ya teman berdua ya. Ada juga yang namanya gastrocolic reflex gitu ya, yaitu respon alami tubuh ketika makanan itu masuk ke lambung dan kemudian merangsang gerakan usus besar teman berdua. Makanya buat sebagian orang habis sarapan malah langsung muncul dorongan ke kamar kecil gitu. Tapi jangan ngerasa aneh ya kalau misalnya kamu gak termasuk tim yang dapat panggilan alam itu ya. Karena pola setiap orang memang bisa beda-beda gitu. Yang penting bukan harus setiap paginya, tapi apakah pola buang air kamu tuh normal untuk tubuh kamu dan gak disertai keluhan seperti kayak sulit atau sakit saat buang air teman berdua. Jadi buat kamu yang pagi-pagi punya agenda rutin, bangun tidur, cuci muka, minum air, sarapan, terus ke toilet. Ini lengkap banget ya ritualnya sebelum menghadapi kehidupan nih kayak Dimas ya teman berdua. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutin obrolan kita yang satu ini. Tetap di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

Teman, pro 2 dan pendengar RRI dimanapun kamu berada, coba lihat ruang di rumah Anda ya. Masih terasa sempit nggak? Atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk, hadirkan rumah nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan juga hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan yang banyak dan butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur kamu. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi ya, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga yang lebih murah. Punya poin informasi? Jangan cuma kumpulkan aja. Belanja praktis dan belanja gratis pakai poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play dan juga di App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai 1,8 juta per bulan, kamu sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1, kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furniture, ruang tidur, dan aksesoris hingga 90 ribu. Khusus member Informa atau pengguna CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September 2026. Atau kamu mau belanja sofa, kamu bisa tebus murah, lighting. Bisa tebus murah lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture dan juga free consultant design dan pengukuran. Dan yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari, lantai 2 dan 3. Karena Informa Kendari bikin set nyaman versi kamu.

Teman Bro 2, ternyata urusan ke toilet di pagi hari itu bukan cuma sekedar kebiasaan yang receh ya. Tubuh kita memang punya ritmenya sendiri nih. Dan yang paling penting adalah kita belajar mengenali sinyal dari tubuh kita sendiri. Jangan dipaksa kalau misalnya memang belum waktunya ya. Tapi kalau udah ada panggilan alam ya jangan di ghosting juga. Karena sebelum kita sibuk ngejar tugas, kerjaan, kuliah, deadline, bahkan ngejar gebetan, pastiin urusan perut udah beres ya teman Pro 2. Biar pas sampai rumah atau sampai kantor, sampai sekolah, kampus, lebih nyaman dan tentunya lebih menjalani hari dengan siap dan semangat. Nanti di jam 8 pagi kita akan ketemu lagi dengan topik yang lebih seru lagi teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.